0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyK beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Patah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Hari ini dalam Patah Sehari kita akan belajar perkataan OT.
0: OT.
1: Ya.
0: Oh, OT maksudnya apa tu Teacher?
1: OT maksud mana.
0: Mana. OD.
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: OD에서 왔어요.
0: OD에서 왔어요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: Anda dari mana?
0: Anda dari mana? Odisio wasayo.
1: Odieso?
0: Odieso
1: wasoyo.
0: Wasoyo. Anda dari mana tu? bukan dari mana nak ke mana tau. Ini kalau kita nak tanya orang, anda dari mana? Macam saya tanya teacher. Teacher Nana, odieso wasayo?
1: Hanguk에서 왔어요.
0: Mesti teacher jawab, saya dari Korea.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah.

0: aktif sebab duduk tengah bandar kan, dekat dengan RTM itu.
1: Betul. Terima kasih sekali lagi pihak saya kepada pihak radio lah. Dan para pendengar terutamanya di DJH sendiri yang sudi telefon saya buat pertama kali ni. InsyaAllah ini adalah sedikit perkongsian. InsyaAllah akan datang kita boleh berkongsi lagi apa-apa perkara aktiviti yang berlaku di dalam musim bandar itu sendiri.
0: Terima kasih kembali tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, hargai kesilapan dan pengalaman yang kita dapat darinya kerana ia menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan kesedihan, keperitan dan kesengsaraan yang kita lalui di belakang. Seperti air yang mengalir, semalam telah berlalu dan kisahnya telah diceritakan. Hari ini, benih-benih baru tumbuh dengan cerita yang berbeza.
2: Johor FM.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: Pantai Selatan itu di antara lagu tema FIFA World Cup 2026 Dadai, Shakira dan juga Bruna Boy.
1: Dadai.
0: Itu. Dan kita ada sebenarnya ada tiga lagu tema.
1: Oh, kali ini tiga.
0: Ada tiga. Mm-hmm. Yang kedua Illuminate, nyanyian JC Race dan juga Eliana. Eliana nama dia. Mm-hmm. Dan juga yang ketiga Gold's Eye, nyanyian Lisa, mm-hmm, Anita Rema.
1: Lisa Blackpink.
0: Lisa Blackpink.
1: Oh, okay. Tak apa. Kita akan siarkan satu persatu lagu-lagu tema untuk Piala Dunia tersebut. Mm-hmm. Untuk kita sama-sama dengarkan. Dan dalam masa yang sama kita meriahkan lagi meriahkan lagi musim Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya. Yeah. Mm. Kita nak kongsikan ini sedikit info untuk anda semua. Mm-hmm. Di mana El Nino bukan sekadar cucu panas, ia ancaman kesihatan awam. El Nino datang lagi, cuaca lebih panas dan kering berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Apa risikonya? Dehidrasi dan strok haba, risiko jerebu dan kebakaran meningkat. Uh-huh. Bekalan air boleh terjejas. Pantau cuaca melalui aplikasi My Cuaca dan saluran rasmi Met Malaysia. Dan ini menurut Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia, ya, Dr. Muhammad Isham Mahmanif berkata keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
1: Ini maksudnya ada satu ketika rasanya waktu PKP rasanya El Nino ni ada, dan ianya waktu tu nak panggil apa ya, bukan sangat rancak. Memang tengah El Nino. Dan lepas tu ada timbul lagi balik El Nino.
0: Ya, betul. Baik. Okay. Sekarang ni zaman teknologi, bila kita ada maklumat, kita boleh senang untuk kita kongsikan.
1: Okay,
0: tapi baik. Tapi Suzy, kalau dulu kan bila sebut Nino je, apa yang Suzy ingat?
1: Tak ada kena-mengena dengan makanan.
0: Ada sih. Ada. Bukan makanan.
1: Tak ada kena-mengena dengan
0: Nino. Oh. Terus dengarkan.
1: Saya nak kata dia buat pick up line, bukan. Yelah.

0: Tapi yang pastinya ada rakan-rakan kita, dia dah tak ketawa dah. Tadi mula-mula nak mulakan perjalanan, dia ketawa, dia senyum.
1: Sekarang tak.
0: Sekarang tak, dia dah muncung dah.
1: Kata kari kambing ni jam melekat di Sedenak, menghala ke Johor Bahru ke kari kambing? Al-Azmi dia kari kambing. Saya rasa dia kena singgah 40 hari tu.
0: Betul.
1: Dia letakkan dia punya juadah tu.
0: Dah buka ke?
1: Dah buka, okay. So, saya ada satu fakta yang menarik nak dikongsikan. Pemain berdarah Malaysia pertama di Piala Dunia 2026.
0: Okay.
1: Okay. Siapa? Nishan. Pemain Melbourne Victory berusia 25 tahun beraksi di Piala Dunia 2026. Nishan Velupile, pemain pertama berdarah Tamil Malaysia di pentas Piala Dunia, masuk sebagai pemain gantian bantu Australia menang 2-0 ke atas Turki.
0: Alhamdulillah, adalah juga. Nanti pun saya nak kongsikan juga berkenaan dengan Piala Dunia. Okay, kita pasti ada nama-nama besar sebenarnya yang memang orang ternanti-nanti. Mungkin dia sokong sebenarnya, sokong, kita nak petik nama siapa, kita sokong pasukan Brazil contoh. Tapi dalam masa yang sama nak tengok pemain tersebut yang bukan dalam pasukan Brazil.
1: Contoh saya bagi contoh. Macam bagi contoh kawan saya, dia sokong Perancis tapi dia suka tengok Ronaldo.
0: Susika.
1: Bukan
0: Tapi saya akan pastikan saya ada jersey Portugal nanti. Dan saya letak Suzy Ronaldo. Salah.
1: Aduh. Pening lah dia ni. Baiklah, itu sedikit perkongsian untuk anda. Suzy, ada cerita lagi Suzy?
0: Ya, nantilah kita kongsi. Tak kalau semua kita nak kongsi sekarang. Masih tak biasa pula kan. Sebab kita ada satu jam lagi untuk kita kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia. Sebab saya memang nak kongsikan berkenaan dengan nama-nama pemain nanti.
1: Saya dari Brazil.
0: Dari Brazil?
1: Brazil ni kampung Brazil ke perkampungan Brazil? Macam itu ke?
0: Ataupun ni, apa nama sayur? Bayam Brazil lah.
1: Bayam Brazil tu ke? Yang tanam bayam Brazil banyak tu ke? Bukan dia, tuan-tuan? Ada yang sokong Jerman, ada yang sokong Portugal, ada yang sokong Perancis, ada yang sokong Morocco dan juga banyak-banyak negara. Sebenarnya ada ramalan antara 10 negara yang dijangkakan memenangi Piala Dunia.
0: Ya.
1: Tapi kita tak boleh kongsi masih awal lagi sekarang, nanti kita membuat penilaian itu 9.15 nanti.
0: Dan perlu diingatkan juga, setiap kali Piala Dunia ada je negara-negara kecil tiba-tiba dia berada di
1: atas.
0: Tiba-tiba yang kita tak sokong. Macam sebelum ni contoh lama dulu Croatia kan, orang tak sangka tiba-tiba dia berada di antara yang orang takutkan. Yang kita tak sebut itu tiba-tiba berada dekat separuh akhir. Berada
1: dekat akhir. Azmi kata saya dari tangkap Portugal. Yelah
0: Jomlah kita sama-sama makan bayam Brazil.
1: Kemudian kita baru saja nak berangkat. Yelah, kami pun masih juga di sini lah. Terus dengarkan
0: Johor FM,
1: Harapan Mata. Balik Malaysia.

0: Kelantan eh, satu stadium bergema. We will you pom pom pom.
1: Boleh ya, tak ada mustahil. Sebab masing-masing ada je yang masuk dekat dalam stadium membawa beberapa jenis instrumen.
0: Betul. Semalam saya tengok Scotland
1: bawa bagpipe.
0: Scotland dengan siapa semalam, lupa dah saya.
1: Okay. Saya pun lupa. Scotland dengan Dengan Haiti.
0: Betul.
1: Dengan Haiti. Semalam pukul 9 pagi. Okay, baik. Nantilah kita cerita lagi berkenaan dengan bola. Kenapa nak cerita berkenaan dengan bola ke? Cerita apa tu?
0: Belum. Okay. Saya tengok ni. Sebab penyakit congenital lamellar ichthyosis.
1: Nak menyebut pun payah.
0: Ia penyakit genetik kulit yang jarang berlaku sejak lahir, bukan berjangkit, bukan akibat terbakar, yang kadang menyakitkan, yang lebih menyakitkan kadang-kadang ianya adalah stigma manusia. Ni saya tengok di Public Health Malaysia, kadang-kadang kita nampak ada seorang itu yang kulit dia ada kesan terbakar, ada eczema yang teruk. Kadang-kadang dia dahlah sedang melalui rasa sakit itu, Suzy. Sakit sebab ialah menahan sakit. Benda tu dekat kulit, gatal, panas, nak garu tak boleh, terluka, pedih dan sebagainya. Benda tu kadang-kadang tidak menyakitkan langsung, berbanding stigma manusia yang pandang dia hina, teruk. Macam ialah memandang, memberi kata-kata nista, cacian ataupun makian yang tidak sewajarnya.
1: Kadang-kadang anda walaupun anda sebenarnya tidak mengeluarkan kata-kata, tapi betul, dari segi pandangan mata anda,
0: betul
1: kan, sebenarnya je kan, anda sudah pun menyentuh hati dan perasaan mereka.
0: Betul.
1: Sebab setiap manusia tu diduga dengan pelbagai jenis dugaan, sama ada mungkin dari segi penyakit ataupun mungkin dari segi kewangan, mungkin dia Allah duga dia dari segi sakit. Tapi ada orang dia tak sakit, tapi mungkin sebab jenis faktor kulit dia tu yang berbeza sedikit. Tak yalah, saya pernah tengok Jiha, ada satu di luar negara. Saya lupa nama dia siapa, tapi agak, sebenarnya agak tular juga di TikTok. Dia memiliki warna kulit yang dua ton berbeza. Separuh Jiha, sebelah gelap, sebelah lagi dia agak cerah. Saya ingatkan mungkin teknik make up, tapi saya masuk juga dekat dalam
0: live
1: dia, dan saya masuk juga tengok semua video-video dia. Ya, betul, separuh sini gelap dan separuh lagi cerah, dan sama juga dengan warna mata dia. Sebelah warna biru, sebelah lagi warna grey, macam tu tak salah. Uniknya peni wanita tersebut.
0: Itu adalah
1: model
0: sebenarnya
1: tau.
0: Ciptaan Allah tu. Albino yang warna putih. Pigmen warna dia kurang.
1: Ya, betul. Albino. Dan penyakit tersebut juga bukan pada manusia, pada arnab pun ada kan. Dan ular pun yang sama juga. Maksudnya pada haiwan pun ada juga jenis
0: kata
1: macam
0: Azmi,
1: tu.
0: Kata Azmi, kulit saya pun macam zebra. Itu lain. Itu sebab bila kena gelap apa sunburn tu, ada yang belah mata ni nampak hitam, buka sikit
1: ataupun putih dekat lengan.
0: Itu lain.
1: Tak sama.
0: Sementara lagi melangkah ke pukul 9 pagi, kita nak bersama dalam kopi bola pagi 9 suku nanti. Apa lagi?
1: Ya, saya nak buat kopi sekejap, terus dengar.
0: Saya nak cari bola ni. Pagi dah ada kopi Suzy buat. Bola saya cari dah ni.
1: Minta penerbit sponsor bola letak kat sini.
0: Tolong
1: kan
0: ada speech ni. Tolonglah mana-mana.
1: Cuma jangan tendam-nendam kat sini. Pecah kan.
0: Masalahnya tak mana tendam.
1: Bermati salah.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Tapi bola pagi kita 9.15 minit pagi sedang menantikan perlawanan seketika nanti. Grandstand sedang kita saksikan di TV OK. Sekejap saja lagi Sweden dan juga Tunisia akan bertembung.
1: Siapakah ataupun negara manakah pilihan anda? Sama-sama kita nantikan live terus melalui RTM Clip. Jom kita imbas kembali kedudukan ataupun bukan kedudukan, lebihkan kepada jaringan gol yang perlawanan sebelum ni pada 14 Jun, iaitu di Grup B, Qatar dan juga Switzerland satu sama. Brazil bagi Grup C satu sama juga dengan Morocco.
0: Betul.
1: Haiti dan Scotland 0-1, 0 Haiti, 1 untuk Scotland. Dan bagi Grup D, Australia dan juga Turki 2-0.
0: Ya. Perlawanan yang baru saja berakhir antara Cote d'Ivoire dan juga Ecuador. Cote d'Ivoire mendapat 1-0. Menangis. Kita nak recap sikit rumusan untuk 15 Jun hari ini. Jerman 7, 1 Curaçao. Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar dengan pemain yang mencipta rekod gol terpantas kejohanan setakat ini apabila menjaringkan gol pada minit ke-5 perlawanan. Dan keputusan ini menjadi antara kemenangan terbesar Piala Dunia 2026 setakat ini, 7-1. Yeah. Dan antara perlawanan yang menarik juga, kita menyaksikan tadi Jepun dan juga Belanda 2-2, di mana saya yakin dan percaya Belanda dia dah yakin, dia dah lead 2-1. Hinggalah ke akhir-akhir minit perlawanan, Jepun bangkit untuk kali kedua apabila menjaringkan gol yang kedua oleh Daichi Kamada yang menyelamatkan Jepun daripada kekalahan dan memberikan mata 1-1. Seri lah, mata 1-1 lah. Kalau tak Brazil Belanda dapat 3 mata penuh.
1: Dia seperti kecil-kecil cili padi.
0: Juga Australia juga telah memberikan kejutan kepada Turki walaupun banyak bertahan. Gol daripada pemain muda Australia membantu mereka meraih 3 mata penting. Dan kita menantikan sebentar lagi perlawanan antara Sweden dan juga Tunisia.
1: Ya, sekali lagi saya nak mengajak anda semua untuk sama-sama kita saksikan melalui RTM Klik di TV OK, untuk kita saksikan perlawanan. Sekejap saja lagi, sekarang ni tengah grandstand.

0: kan?
1: Ya, betul.
0: Kita akan ketahui sejarah, kita akan ketahui perkembangan terkini, apa jua yang berkenaan dengan bola yang mungkin anda tidak tahu. Mm-hmm. Semuanya akan diungkapkan melalui Grandstand pagi ni.
1: Ya. Mm-hmm. Sebentar lagi pukul 10, see you then on Tuesday. InsyaAllah akan kita saksikan di TV. Okey. Kalau ada MyTV boleh buka TV, okey. Kalau tak, buka saja di RTM Klik, di mana saja berada. Mm-hmm. Nasihat kepada anda yang sedang memandu. Contoh kari kambing kita tadi tu, dia tengah memandu, tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Kalau boleh, elakkanlah.
0: Elakkan
1: membuka TV untuk tengok bola. Saya bimbang dekat depan tu gol, dia pun gol juga. Saya bimbang.
0: Jangan saya pernah buat, tapi kita hilang fokus sebenarnya. Walaupun sebenarnya niat di hati, sebenarnya nak dengar sahaja, okay, nak dengar sama ada dah ada jaringan gol ke tidak. Tapi pastinya bila kata minat tengok bola, tidak, dia bukan sekadar untuk dengar. Tidak. Dia mesti nak tengok bagaimana aksi jaringan gol tersebut. Yeah. Jadi elakkanlah ketika memandu untuk anda live stream tengok bola.
1: Baik, Suzy, kita ada kristas lagi. Ada rindu menyesal selepas tu. Ricky, matilah kepada La Vida. Lagu Welcome untuk tahun 1998. Dan juga kita ada lagu Akasha Embun Tersengar.
0: Johor FM,
1: Harapan Mata.

Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihao.

0: Jadi apa yang bermata Selatan, Suzy? Suzy tadi cakap sokong bola sebab?
1: Sebab
0: pemain dia.
1: Pemain dia.
0: Okay, jadi kita nak kongsikan lah. Ini adalah sedikit dapatan daripada Google eh. Daripada Google dan juga pencarian-pencarian lah. Kalau nak tengok senarai paling pemain paling popular, paling handsome, ini ikut ramai peminat eh, dan wajib di follow. Kalau dia dah gelak lah. Kategori pemain paling handsome dan popular dimenangi oleh Cristiano Ronaldo, yang tak lain antara paling pemain paling terkenal dunia dan paling ramai pengikut di media sosial dalam World Cup 2026. Yang kedua daripada England, Jude Bellingham. Itulah ramai pemain peminat wanita, kelajuan luar biasa antara pemain terbaik dunia sekarang. Dan ramai yang menjangka beliau adalah calon utama pemain terbaik kejohanan. Yang seterusnya ini adalah dari Norway, Erling Haaland. World Cup pertama beliau dan antara pemain paling dinanti. Legenda yang mungkin kali terakhir beraksi di Piala Dunia adalah Lionel Messi. Juara bertahan bersama Argentina, antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah Piala Dunia, dan bintang muda yang tengah meletup, Lamine Yamal, baru 18 tahun tapi dianggap antara pemain paling menarik untuk ditonton. Dengar ramai pakar dan peminat meletakkannya antara bintang terbesar kejohanan. Ini antara sedikit kajian lah dapatan daripada peminat-peminat. Tapi nama apa, Mbappe tak ada pula eh, daripada Perancis ni. Dia pun antara yang disebut-sebut juga boleh memenangi pemain terbaik untuk World Cup kali ni, ataupun penjaring gol.
1: Okay, kalau kita ikutkan antara mereka yang pernah menang untuk kasut emas kan. Dan untuk makluman semua, sebelum anugerah rasmi kasut emas diperkenalkan sepenuhnya oleh FIFA, ini pada tahun 1982. Kalau kita mulakan dahulu dengan pada tahun 1982, pemilik kasut emas ni ataupun penjaring gol terbanyak ialah dimiliki oleh Paolo Rossi dari Itali, sebanyak 6 gol. Okey, 86 Gary Lineker dari England, 6 gol juga. 1990 Salvatore Schillaci dari Itali, 6 gol. 1994 Oleg Salonko Rusia, dan juga Hristo Stoichkov dari Bulgaria, juga 6 gol. 1998 Dave Suka dari Croatia, 6 gol. Yang ni waktu ni saya memang suka sangat Dave Suka. Okey, selepas itu nama dia pun tengok Dave Suka. Suka sangat dengan Dave Suka. Dan waktu ni juga Croatia sebenarnya melonjak naik tau untuk antara
0: Piala Dunia.
1: Untuk Piala Dunia. Okey. Yang orang sebelum tu tak jangka Croatia mampu untuk ke waktu separuh akhir ke separuh akhir. Okey, 2002 Ronaldo dari Brazil, 8 gol. 2006 Miroslav Klose dari Jerman, 5 gol. Thomas Müller dari Jerman, 5 gol. Itu tahun 2010. 2014 James Rodriguez dari Colombia, 6 gol. Harry Kane dari England, 2018. Dan yang tadi itulah yang Jihad sebut tadi, Kylian 2022 Mbappe dari Perancis, 8 gol.
0: Perancis Mbappe. Baik. Jadi Suzy, itu sedikit untuk anda.
1: Tahun ni siapa? Saya mengharapkan Ronaldo dapat balik kasut emas. Kita pergi pasar malam sama-sama pakai kasut emas.
0: Pasal malam. Pergilah tempat best sikit. Tersengarkan Jalan FM dari bersamamu. Dua Instan dan juga lagi lagu tema untuk FIFA World Cup. Ini dia dengan Lisa, Anita dan juga Rema. Girls Eye, Jalan FM.
1: Permata Selatan.
0: Orang Permata.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dios.
1: Antara lagu tema juga untuk World Cup, saya daripada lagu Shakira Die Die, lagu ini Gold Sai, Lisa Anita dan juga Rima, diterbitkan oleh FIFA Sound.
0: Okay. Baik. Bola-bola juga, jangan lupa Johor dan juga Negeri Sembilan kedua buah negeri ni mempunyai tarikh yang hampir sama. Sibuk sekarang ni sana sini.
1: Betul.
0: Dengan bersama dengan rakyat. Tapi kita belum lagi dalam tempoh untuk berkempen.
1: Belum lagi.
0: Dan apa yang pastinya, tarikh pertama untuk tarikh penting untuk Johor ialah pada 27 hari bulan ni untuk penamaan calon.
1: Dan seterusnya mengundi nanti adalah pada tanggal 11 Julai. Betul, Zee?
0: Betul.
1: Siapa pilihan anda, itu rahsia. Yang paling penting, tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang rakyat Malaysia.
0: Baik, info untuk PRN Johor yang boleh kami kongsikan bersama dengan anda sekejap. Ini jumlah untuk mereka yang bakal mengundi nanti. Hilang.
1: Ada 56 don. Keseluruhannya 2.72 juta kalau saya tak silap. Pengundi, keseluruhan pengundi untuk di 56 don, semua pengundi ataupun pemilih yang berdaftar di negeri Johor ini.
0: Dan ada baiknya anda boleh semak melalui MySPR Semak untuk anda ketahui di manakah anda mengundi untuk PRN 2026. PRN Johor 2.7 juta pemilih layak mengundi dan 2,703,175 merupakan pemilih biasa. 24,751 merupakan pengundi awal. Ini anggota polis, pasangan polis PGA, tentera dan juga pasangan tentera. 56,655 merupakan pemilih berdaftar sebagai OKU. 42,023 petugas pilihan raya dijangka digerakkan kendali proses PRN. Betul. Dan seperti yang dia kongsikan tadi, Dun Johor mempunyai 56 kerusi.
1: Betul.
0: Dan dibubarkan pada 1 Jun 2026.
1: Itu sedikit pengongsian untuk anda. Kita pukul 10 nanti kita ada Dunia 10 pagi. Seterus itu MTH. Terus dengarkan
0: Johor FM. Terima kasih.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, hargai kesilapan dan pengalaman yang kita dapat darinya kerana ia menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan kesedihan, keperitan dan kesengsaraan yang kita lalui di belakang seperti air yang mengalir. Semalam telah berlalu dan kisahnya telah diceritakan. Hari ini, benih-benih baru tumbuh dengan cerita yang berbeza.
2: Johor FM.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

0: Masih lagi bilik siaran ke tiket ini.
1: Ya, masih lagi tengok bola ke tu?
0: Iyalah
1: ya, tu. Okay, ya, dan untuk semasa, keputusan semasa ketika ini, dua Sweden dan satu Tunisia. Saya tak sempat nak menjerit Jiha sebab
0: jadi marahkan menjaga gol je.
1: Bukan menjerit menjaga ayolah lebih kurang lah. Sebenarnya nak jerit gol, tak kisah siapa yang gol, tapi tiba-tiba bila penjaga golnya ke depan, itu yang saya menjerit. Tapi apapun, tahniahlah in advance awalnya kepada Sweden sebab dapat menjadikan gol di minit ke 7. Sebenarnya 6 minit berapa saat, tapi di minit ke 7 lah awal.
0: Masih lagi berbaki lebih kurang dalam 40, lebih kurang dalam 30 minit, 36 minit macam tu. Sebab sekarang baru minit ke 54. 90 minit. Kita tak tahu apa saja boleh berlaku masuki separuh masa yang kedua ketika ini. Kita dengan kedudukan 2-1 Suzy kan. Baik, kiriman WhatsApp daripada siapa ni, Narania HR, untuk ayahnya Mamat Nur, suami Faizal Hamidin dan semua warga Persada Johor. Wah, gitu. Daripada Ismail Musa, Kampung Ibrahim Majid, Sempa Renggam. Dan ini daripada Kak Ida Musa kita. Selamat hari lahir untuk Puan Sarafida di Indahpura. Semoga panjang umur dan bahagia selalu. Mas Armin katanya, Assalamualaikum Jiha dan Suzy. Salam pagi Senin yang indah untuk semua pendengar Johor FM. Kak Rubia Rubi dari Kampung Seri Gajah Caah juga katanya dia sokong Brazil. Dia kata sarapan dia pagi tadi bubur kacang hijau, kacang merah campur durian. Amboi. Asal kacang hijau, lepas tu kacang merah lagi. Banyak ya, kacang.
1: Tak, ceritanya kan Brazil dia sokong hijau. Tapi tak ada kuning.
0: Itulah. Ada kacang durian.
1: Kan, kalau letak durian mungkin lah hijau kuning. Salah satu
0: hijau
1: sebab
0: kuning bendera Kedah.
1: Salah satu sebab Jiha saya sokong Perancis kan dulu. Sebabnya saya ni asalnya memang minat pemain.
0: Saya malas lah.
1: Janganlah je. Salah seorang pemain Perancis ketiga itu, Zinedine Zidane, bersedia dia sama dengan saya 23 Jun. Okey, sekian, terima kasih.
0: Ciao. Dia sebenarnya nak cakap birthday dia minggu depan. Dia nak cakap birthday dia hari Selasa. Baiklah, saudara, terus dengarkan Jiha FM.
1: Bermata Selatan.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Yuk Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yuk Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihao.

0: Jarapan Permata Selatan, Mama Mia Abang bawa kita ke 11.30 pagi. Suzy 31 dah Suzy.
1: Itulah. Masa kita bercakap tadi yang gol kan?
0: Gol. Tapi tak dengar pula Suzy.
1: Okay. Yang lelaki yang hilang dari Ma'ahad Tafiz sebelum ada apa-apa cerita lagi eh?
0: Belum, masih lagi.
1: Masih lagi dalam pencarian. Jadi kalau misalnya anda nak tengok muka dia, mungkin boleh pergi dekat page Berita RTM untuk anda lihat kod lah. Tengah-tengah makan sekali kita nampak orangnya
0: kat mana-mana ke,
1: kat mana-mana, anda boleh terus buat laporan ke balai polis yang berdekatan untuk memudahkan lagi pencarian dari Ma'ahad Tafiz. Kabarnya lelaki ni.
0: Kita juga minta kepada rakan-rakan kita semua, rakan-rakan pendengar Jura FM yang bijak, pandai, cerdik, hebat, bergaya, handsome, cantik, manis, lawa, supaya
1: kebabum
0: supaya tidak membuat provokasi, tidak menimbulkan panik terhadap apa juga isu semasa yang sedang berlaku ketika ini. Janganlah kita menghukum seolah-olah kita adalah hakim di dalam mahkamah.
1: Okey, semalam Jiha merupakan hari penderma darah sedunia.
0: Wow.
1: Okey, dan apa yang pastinya untuk 18 Jun nanti turut diadakan juga program
0: Yuk Saing
1: Derma Darah. Okey, jadi kalau misalnya
0: kat mana tu?
1: Dekat Mid Valley.
0: Wow.
1: Johor Bahru.
0: Itu saya bimbang. Saya bimbang. Yang orang menderma lah. Yang lain ni dia menerba wangnya ke tempat lain.
1: Sebab macam saya dengan Taufik adalah yang antara insan yang istimewa yang memang tak boleh derma darah.
0: Sama, jadi saya pun sama.
1: Jadi sama juga.
0: Sama, saya tak boleh derma darah. Saya punya HP tak pernah cukup.
1: Okey, jadi ceritanya daripada tak dapat nak derma darah, jadi saya kena derma tempat lain.
0: Derma duit tu lah. So, ni darah jenis apa?
1: Saya tak tahu. Bukan tak tahu, saya lupa. Tapi saya antara AB gitulah.
0: AB.
1: Tapi darah yang sekarang ni yang sukar untuk dapatkan bekalan ialah darah jenis O.
0: Jadi saya kalau A positif.
1: Okey, kepada anda yang mempunyai darah jenis O, terutamanya darah jenis O, anda digalakkan untuk menderma darah.
0: Kerana kami memerlukan darah anda.
1: Okey, sebab anda mampu untuk menyelamatkan 4 orang nyawa jadi derma darah. Sebab jangan risau, bila anda derma darah sebenarnya darah tu akan datang balik. Pusinglah. Jangan risau bila dah derma darah, anda pula tak ada darah. Ada.
0: Tahu tak sebenarnya Suzy, orang yang darah dia jenis O ni, nyamuk mudah terpikat.
1: Ya, itu saya tahu.
0: Selain daripada kita pakai baju gelap, nyamuk suka datang. Darah jenis O juga adalah kalau orang kata kenapa aku selalu kena gigit nyamuk. Tak ada pun nyamuk datang kat aku. Tengok jenis darah dia apa.
1: Oh, jadi nyamuk tak datang kat saya sebab bukan jenis darah O
0: Tak
1: saya
0: juga.
1: Datang kat nyamuk.
0: Nyamuk nampak Suzy lagi. Risau.
1: Satu lagi yang saya dapat tahu, misalnya untuk apa-apa jenis produk, produk kecantikan, darah O juga menghadapi masalah. Macam contoh, kalau mungkin orang lain nak putih, orang jenis darah O nak putih, dia akan lambat sedikit. Ataupun nak awet muda ke sebagainya, darah O dia ada hadapi masalah, dia akan lambat sikit lah. Bukan tak boleh, dia lambat sikit.
0: Lambat sikit lah.
1: Degil O ni.
0: Tapi sangat berjasa kepada semua orang.
1: Ya, betul. Okey, ingat anda tak ada sakit apa-apa pun sebenarnya. Okey, bila derma darah. Jadi, bantulah mereka yang sangat-sangat memerlukan.
0: Karol Idlan, aku yang kau panggil sayang.
1: Saya ke? Terima kasih. Jura FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Syazrin? Cakap lah gol. Tapi ini rasa saya pertama kali rasa takat inilah. Tapi sebelum ni, kalau misalnya ada je kita dah jerit gol, tiba-tiba gol tu batal. Sama ada offside ataupun mungkin ada ada perkara-perkara lain, kesilapan lain. Tapi kali ini bermula dia orang jerit gol. Lepas tu
1: dibatalkan.
0: Lepas tu dia check sistem VAR dan lepas tu tiba-tiba kan dia punya nombor
1: dia kejap turun kejap naik.
0: Kejap turun kejap naik. Kita yang dekat sini yang berdebar eh. Okey, apa pun kalau pada saya lah Tunisia untuk mengejar empat tu memang agak payah. Saya rasa pun semangat dia pun dah kurang dah kat situ. 4-1 kepada para penyokong Tunisia, bertabahlah. Okey.
1: Allah tak masuk pula.
0: Sebab itu kita gitulah. Kalau tengah bersiaran jangan pandang TV.
1: Saya rasa Suzy, ini antara sukan online yang saya tengok lama. Kan saya cakap saya tak tengok bola siaran langsung. Saya rasa ini antara siaran langsung daripada semalam lagi saya bertugas. Saya memang buat TV sukan.
0: Rasanya kalau kita tak ada
1: tugasan
0: untuk buat kopi dan bola tu, rasanya tak adalah jihad nak tengok bola. Okey, nak maklumkan kepada anda, hari ini merupakan hari yang terakhir menghantar permohonan untuk dokumen bagi permohonan perumahan Kasih Johor bantuan sewa rumah RM2,500, bantuan beli rumah pertama RM5,000, bantuan masuk rumah pertama RM2,000. PKPJ akan melanjutkan waktu operasi kaunter penerimaan permohonan iaitu pada hari ini, hari terakhir, Isnin 15 Jun 8.30 pagi hingga 10 malam. Pemohon boleh dapat kad pengesahan YB Esko di Pejabat Pengurusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Aras 2 Bangunan Dato' Abdul Rahman Anda, Kota Iskandar Puteri. Ingat sekali lagi, hari ini merupakan hari terakhir 8.30 pagi hingga 10 malam.
1: Kita sudah nantikan berapakah masa tambahan yang diberikan untuk perlawanan ini. Tapi tak apalah.
0: Dah macam nak buat laporan lintar langsung
1: tak
0: dari
1: apa. Tambah 6 minit masa tambahan. Dah settle dah.
0: Tak macam nak buat laporan lintar langsung dari Padang.
1: Itu stadium kat sana. Dari stadium dalam ni. Baiklah Suzy. Okay, jumpa esok untuk orang-orang Mersing. Jangan lupa Your Saing bersama dengan Hari Penyu Sedunia. Kita nak tengok penyu kat sana.
0: Kita tengok penyu bertelur. Tapi ini bukan kita tengok penyu betul lah. Kita tengok penyu dilepaskan.
1: Ya, betul. Dari saya Wanda Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugas orang lain. InsyaAllah tugasan kita dia pun mudah. Dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
0: Daripada saya Suzy Lawati Muhammad Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita.
1: Ya, kucu-kucu otak.
0: Ya, bye-bye. Assalamualaikum.
1: Jom datang.

Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di Pekarangan Pejabat Taman Laut Daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, hargai kesilapan dan pengalaman yang kita dapat darinya kerana ia menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan kesedihan, keperitan dan kesengsaraan yang kita lalui di belakang. Seperti air yang mengalir, semalam telah berlalu dan kisahnya telah diceritakan. Hari ini, benih-benih baru tumbuh dengan cerita yang berbeza.
4: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Hin, Penawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Ya, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Ya, untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, untuk anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau, 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi Pantai Timur Johor, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, apapun, terima kasih buat rakan tugas tadi, DJ Suzy dan juga Jiha yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Ya, untuk kali ini, untuk hari ini, hari Isnin, anda bertemankan dengan saya, DJ D, untuk segmen yang seterusnya, Variasi Permata. Ramai yang tanya, selalu Nurulista yang berkumandang ke udaranya, suaranya ke udara. Jadi kali ini, saya lah pula kan.

nanti. Macam mana peminat bola sepak kita? Okey ke tidak tu? Ya, pastinya saingan Piala Dunia FIFA 2026 terus menyajikan aksi menarik lah . Dengan beberapa keputusan yang kata orang telah mencuri perhatian peminat bola sepak seluruh dunia. Ini dia antara keputusan terkini. Jerman membelasah Krokol 7-1. Sekaligus menghantar isyarat awal bahawa mereka antara pasukan yang perlu diberi perhatian dalam kejohanan kali ini. 7-1 tu . Okey, turut mencatat kemenangan bergaya ialah Sweden yang menewaskan Tunisia 5-1. Sementara itu, Belanda dan juga Jepun berkongsi mata selepas seri 2 sama. Dalam satu perlawanan yang cukup sengit dan menghiburkan tu. Dan bagi kumpulan E pula, Ivory Coast menewaskan Ecuador 1-0. Manakala dalam kumpulan D, Australia mengejutkan Turki 2-0 untuk meraih 3 mata berharga. Ya, ini kita jelas sekali lah. Persaingan masih terbuka luas dan juga setiap mata amat penting dalam usaha memburu slot ke pusingan seterusnya. Jadi kepada semua peminat bola sepak, dia terus memberi sokongan kepada pasukan pilihan anda dan jangan lupa sentiasa mengikuti ataupun sentiasa menonton setiap perlawanan itu di saluran RTM Klik, di TV1, TV2, TV OK dan juga TV Sukan. Jadi kita terus layan selepas ini. Ada Ira Mil Panel, Retak Hatiku di Jor FM Permata Selatan.

0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Hari ini banyak tersasul lah puan, saya tak tahulah kenapa. Tapi tak apa, hari ni sebenarnya kita ada rancangan Johor di sana sini pada jam 12.30 minit tengah hari. Hari ini kita ada tetamu kita dari Yayasan Warisan Johor, iaitu Puan Sarinah binti Taslim selaku Timbalan Pengarah Yayasan Warisan Johor. Jadi sebenarnya kita nak bercerita tentang apa tu? Kita nak bercerita tentang Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 ini. Okay. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam DJ D.
0: Okay. Yeah. Ha. Terima kasihlah akhirnya sampai juga ke sini lah eh.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, sebenarnya banyak kita nak tanya lah ni kan. Berkenaan dengan program ataupun festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan kita. Nak sebut tadi macam tergeliat juga kan.
1: Betul.
0: FHMAKP. Kan, jadi panjang tu sebenarnya. Okey, boleh tak Puan kongsikan secara ringkas mengenai Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan ini? Lepas tu, apakah keistimewaan dia selain yang ditampilkan pada penganjur kali ini?
1: Okey, boleh DJ D. Okey, terima kasih di atas jemputan hari ini. Okey, jadi hari ini saya nak berbual tentang Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan. Yeah. Kalau tadi short form dia FHMAPK, yeah. 2026. Okey. Jadi sambutan ni adalah penganjuran bersama, iaitu daripada Kementerian Perpaduan Negara dan Kerajaan Negeri Johor. Dan sebenarnya Festival Hari Muzium Antarabangsa ni kita sambut setiap tahun. Kalau secara rasminya melalui ICOM, iaitu Institute Community of Museum Antarabangsa, sambutannya adalah pada 18 Mei.
0: Oh, 18 Mei.
1: Tetapi
0: setiap tahun.
1: Tetapi terpulang kepada negara masing-masing bila kita nak buat. Jadi pada tahun ni di peringkat kebangsaan kita memilih pada 24 hingga 28 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Johor Bahru. Okey. Jadi program Festival Hari Muzium Antarabangsa ni sebenarnya di Malaysia kita dah bermula sejak daripada tahun 1996. 30 tahun yang lalu.
0: Dah lama.
1: Penggiliran kita buat secara penggiliran secara tahunan.
0: Setiap negeri.
1: Yeah. Betul. Jadi pada tahun ni kembali ke negeri Johor adalah 21 tahun kemudian. Yang terakhir kita laksanakan pada tahun 2005 yang lalu. Jadi kita sangat teruja lah untuk menjadi tuan rumah pada tahun hari ini, pada tahun ini, dan pelbagai keistimewaan dan kelainan lah yang kita akan ketengahkan pada festival kali ini. Sebab untuk tema yang dipilih pada tahun ini iaitu Museum Menyatukan Dunia Yang Terpisah. Kita tahu dalam elemen museum ni biasanya pameran ya, dia jadi pameran, artifak, koleksi dan sebagainya. Jadi melalui tema ni kita nak memberi satu jambatan pengetahuan kepada orang ramai. Yang mana pada festival kali ini kita bawa daripada 36 institusi seluruh negara ke Johor. Jadi tak perlulah kita nak ke Sarawak, kita nak ke Sabah, kita nak ke Kedah.
0: Betul.
1: Jadi semua pemakluman tentang apa itu dan boleh kenal dengan komuniti muzium boleh berlaku di Padang Akasia nanti.
0: Semua berkumpul di situ.
1: Ya, betul.
0: Bila tengok tema kan, bila kita muzium menyatukan dua yang terpisah, tiba-tiba saya membayangkan dua alam pula.
1: Betul.
0: Ada-ada aja je kan. Tapi tak apa, itu apa tu saja selingan lah.
1: Betul. Puan,
0: jadi okey, mengapa masyarakat khususnya golongan muda perlu hadir dan menyertai festival ini?
1: Okey, kita di dalam festival ni kita menyediakan pelbagai aktiviti yang segar lah untuk anak muda untuk lebih kenal apa itu muzium sebenarnya. Okey, jadi dekat sini pun kita menggabungkan berkaitan tentang warisan, sejarah, arkeologi dan teknologi moden lah. Kadang-kadang orang tak kenal lah arkeologi tu apa kan.
0: Ya, betul.
1: Bidang apakah itu.
0: Betul.
1: Cari gali-gali cari. Mm. Ibarat macam gitu kan. Jadi itu bukan festival ni bukan sekadar pameran semata-mata. Mm-hmm. Tapi banyak juga aktiviti-aktiviti lain. Mm-hmm. Yang kita bawa untuk citarasa generasi muda kini lah. Mm-hmm. Dari segi pengalaman interaktif. Sekarang kan kita lebih banyak kepada era digital.
0: Betul.
1: Teknologi. Mm-hmm. Jadi bukan hanya membaca di panel-panel pameran. Mm-hmm. Ada juga secara interaktif yang akan berlaku di 36 booth pameran. Mm-hmm. Yang akan dilaksanakan di Plaza Angsana nanti. Mm-hmm. Dan selain tu, setiap booth ini juga akan menjadi hub seni dan kebudayaan lah. Mm-hmm. Untuk mengetengahkan kearifan tempatan. Mm-hmm. Negeri masing-masing. Apa keunikan koleksi pameran negeri-negeri. Mm-hmm. Apakah itu seni budaya negeri-negeri. Mm-hmm. Adat dan budaya lah. Mm-hmm. Yang kita akan bawa juga. Mm-hmm. Dan pada program ini juga kita akan mm-hmm. adakan malam kerohanian jugalah. Mm-hmm. Untuk para-para warga bangsa Johor. Mm-hmm. Dan juga komuniti muzium. Mm-hmm. Yang bersama-sama dengan kita daripada seluruh negara. Hampir lebih kurang 1,000 orang di JD. Komuniti muzium yang akan mm-hmm. turun dan bersama-sama dengan bangsa Johor ni. Jadi kita lebih nak mendekatkan mereka ni dengan bangsa Johor ni. Mm-hmm. Untuk lebih mengenali muzium itu. Dan sudah tentu menjadi satu ruang rangkaian untuk penggiat industri kreatif lah. Mm-hmm. Untuk bersama-sama menjadi platform bagi perkumpulan anak-anak muda ni. Mm-hmm. Untuk lebih memahami bidang sejarah, seni bina, penulisan dan pengurusan warisan tu sendirilah. Mm-hmm. Jadi of course kita pun negeri-negeri especially terutama sekali negeri Johor, kita akan membawa apakah itu pendedahan kepada pemantapan identiti dan jati diri. Hmm. Macam kita dekat negeri Johor ni kan, kita selalu melaungkan slogan bangsa Johor.
0: Betul.
1: Jadi kita pun nak perkenalkan kepada komuniti muzium ni. Hmm. Apakah itu makna bangsa Johor di negeri Johor ini. Hmm. Dan juga sudah tentu daripada komuniti negeri yang lain akan membawa pemantapan dan jati diri mereka masing-masing untuk dikenalkan.
0: Itu dia.
1: Ya, betul.
0: Itu sebenarnya sedikit banyak pelajaran untuk anak-anak kita lah di situ.
1: Betul.
0: Mana yang selama ni kita tengok dalam buku ataupun di dalam internet. Jadi hari ini kita boleh tengok secara dekat melalui pameran-pameran yang bakal berlangsung nanti.
1: Betul.
0: Okey, tak apa. Kita berehat seketika, Puan.
1: Ya.
0: Kita layan dulu lagu Payung Pelangi hanya di Joy FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini JDSS. Bersama dengan kita hari ini Puan Sarina binti Taslim selaku Timbalan Pengarah Yayasan Warisan Johor. Kita nak ceritakan tentang Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Jadi kepada anda semua pendengar setia Johor FM, jangan lupa tonton kami di Facebook Live dan juga TikTok Live ketika ini, yang mana kita bercerita secara bertentang mata, cialah. Okey, kita nak tanya lagi lah Puan. Apakah antara aktiviti menarik yang disediakan sepanjang program festival ini berlangsung di Padang Akasia Angsana Johor Bahru Mall?
1: Okey Puan, sepanjang 5 hari di Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan, yang utamanya adalah pameran tu tadi. Jadi jangan kata orang lain, saya sendiri teruja nak berjumpa dengan komuniti muzium ni. Sebab 36 institusi ni, dia akan membawa konsep pameran masing-masing. Ada yang dalam bentuk struktur bangunan ke, bagaimana, dan cara elemen interaktif digital, adakah ada elemen imersif dan sebagainya. Itu yang kita nanti-nantikan, dan kita tak sabarlah nak menunggu pada tarikh tersebut. Dan selain daripada tu, ada program Jeraya Wara Warisan. Jadi program ni, kita tahun ni berkolaborasi bersama-sama dengan Makafest JB. Yang Maka? Mana sebelum Makafest Johor Bahru.
0: Okey.
1: Ya. Kali ni dia akan buat di Johor Bahru. Kalau sebelum ni Makafest dia bawa elemen 3M, iaitu makan, muzik dan makar. Tapi kali ni dia bawa 4M di JD. Sebab apa? Kita ada museum.
0: Museum.
1: Tu yang dia jadi 4M kali ni, tambah ni. Okey. Jadi dalam program ini juga kita akan bawa artis-artis tempatan kita lah. Antaranya artis legend kita, insya-Allah, Ramli Sarip, pakar bersama. Dan juga dah tentu daripada Johor sendiri, iaitu Haziq, kita tahu kan, dengan lagu tradisional dan sebagainya. Dan juga Aina Abdul, insyaAllah, akan bersama-sama dengan kita pada program ni. Dan untuk program bersama-sama dengan Makafest ni, ada pelbagai pengisian dalam bentuk bengkel, persembahan, pertandingan yang kita laksanakan di Plaza Angsana. Ada juga permainan tradisional. Jadi ada pertandingan permainan tradisional dan juga demonstrasi permainan tradisional. Jadi kita alu-alukan lah kepada semua bangsa Johor untuk bersama-sama dengan kita. Macam tadi saya sebut dengan DJD, kita ada Teluk Belanga Fun Walk pada 27 Jun. Yang mana ini kita bawakan dengan tema berpakaian Teluk Belanga.
0: Maknanya pakaian kita pakai ke ataupun yang dapat?
1: Boleh, yang kita dapat, dan tentu kita akan dapat t-shirt dalam bentuk Teluk Belanga.
0: T-shirt bentuk Teluk Belanga.
1: Dan juga kita menggalakkan mereka ni berpakaian Teluk Belanga, baju kurung dan sebagainya. Jadi sebelum ni kalau ada tema fun run yang macam berpakaian tradisional, tapi kali ni kita nak ketengahkan berpakaian Teluk Belanga tu sendiri.
0: Uniknya t-shirt itu sendiri. Kata orang berbentuk Teluk Belanga,
1: lehernya. Betul. Okey, kemudian selain daripada tu, kita bukan hanya program di daerah Johor Bahru saja, kita bawa juga komuniti muzium ni keluar. Kali ni kita pilih daerah Pontian dengan program Meh Lah Pontian. Dalam program Meh Lah Pontian ni, pelbagai aktiviti sukan tradisional juga kita adakan di sana. Selain tu, kita juga mengadakan program khidmat sosial bersama dengan komuniti muzium dan masyarakat setempat, yang mana kita naik taraf fasiliti-fasiliti sekitar, iaitu di kawasan kompleks Tampuk Laut.
0: Tampuk sana.
1: Jadi kompleks dia kan di sana kan. Betul? Jadi kita penuhkan dengan aktiviti. Dan ada juga pertandingan bunyian burung. Kita dimaklumkan insyaAllah ada 4,000 penyertaan dekat situ. Jadi seorang peserta boleh bawa beberapa burung. Saya dimaklumkan ada burung remaja lah, burung yang dah berusia lah. Sebab burung juga ni, pada dasar usia dia, dia berbeza-beza bunyi-bunyian dia. Jadi di situ, jadi kita juga di Pontian tu ada pameran yang mana kita bawa ke tengah untuk sajian tradisi, iaitu budaya sarapan pagi di Johor. Apa tu DJD?
0: Burasak.
1: Betul, burasak. Dan kemudian kalau kita makan di muar, apa dia kalau sarapan pagi tu yang uniknya? Betul, sate dan lontong kan.
0: Betul.
1: Jadi perkara tu yang kita bawa ke tengah dan kita perkenalkan juga kepada komuniti dan juga bersama-sama dengan orang kampung. Dan selain tu juga di JD kita ada program rewang. Kita masak sambal goreng.
0: Sambal goreng Jawa.
1: Ya, betul. Menarik, sambal menarik. Goreng Jawa. Jadi marilah untuk mereka yang mana berada berdekatan dengan Pontian. Di Johor pun kita alu-alukan. Daripada daerah lain pun kita alu-alukan untuk bersama-sama dengan kita lah. Dan juga di Plaza Angsana nanti.
0: Maknanya dua tempat lah
1: dua
0: kita.
1: Dua tempat, ya betul.
0: Pada berapa bulan tu Puan?
1: Kalau
0: di Pontian?
1: Di Pontian pada 28 hari bulan.
0: 28 hari bulan. Maknanya itu adalah, adakah penutupnya berada di situ ataupun di Johor juga?
1: Tidak. Kalau penutupnya masih lagi di Johor Bahru nanti.
0: Nanti.
1: Tetap ya, betul. Ada juga tetap di situ lah.
0: Okey Puan, nak jaga nak tanya lagi. Dijangka menarik kehadiran pelbagai lapisan masyarakat lah, kan, festival ini kan.
1: Betul.
0: Jadi berapakah sasaran pengunjung yang ingin dicapai untuk tahun ini?
1: Okey, pada tahun ni di negeri Johor kita mensasarkan pengunjung yang akan hadir di Padang Akasia Angsana adalah seramai 125,000 orang.
0: 125,000.
1: Kita pasti. Sebab aktiviti ni bukan hanya kepada pengunjung tempatan. Kita juga insyaAllah dapat menarik rakan-rakan kita yang berada di seberang tambak, ya.
0: Betul.
1: Untuk berada dengan kita bersama. Mungkin di Indonesia juga, di Batan ataupun di Riau. Untuk bersama dengan kita. Sebab untuk makluman di JD, kita juga membawa dua pempamer antarabangsa daripada negara Singapura dan juga Indonesia untuk bersama-sama dengan kita. Jadi bukannya hanya untuk muzium tempatan. Ada juga daripada muzium luar negara juga yang akan bersama-sama dengan kita pada 5 hari ini. Selain daripada itu, fokus kita adalah kepada kumpulan yang mana kepada golongan muda dan pelajar. Jadi yang ini mereka biasanya penglibatan bagi kita memberikan pendedahan dan memupuk rasa cinta kepada sejarah, seni dan warisan negara kita lah. Selain daripada yang saya ingin nyatakan tadi, untuk program Teluk Belanga Fun Walk, semua lapisan generasi kita alu-alukan. Daripada yang muda sehingga yang berusia, boleh bersama-sama dengan kita lah pada 27 Jun tu nanti untuk Teluk Belanga Fun Walk. Yang manakala yang tadi di Pontian adalah pada 28. Dan hari-hari yang lain tu ada pelbagai aktiviti lah untuk pengisian program dan sebagainya. Okey. Jadi untuk penglibatan ini, yang mana saya nyatakan tadi, ada juga pertandingan melukis. Dan kita juga ada program pembengkelan 3C Lab. Maksudnya coffee community untuk berada di itu, program tu kita laksana di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Yang itu ada sedikit charge untuk bayaran kepada pengunjung lah. Sebab yang tu kita buka juga kepada orang ramai. Boleh lihat poster dan pengisi aktiviti di laman web ataupun social media Yayasan Warisan Johor dan juga Jabatan Muzium Malaysia lah. Okay, dan pelbagai juga perkara aktiviti lain, iaitu dari segi interaktif dan demonstrasi tadi saya katakan, ada demonstrasi masakan dan sebagainya, demonstrasi permainan tradisional dan juga program komuniti dan kerohanian lah, iaitu Malam Rhapsody Harmony. Itu yang tadi arti jemputan legend kita pada Malam Rhapsody Harmony lah. Yang itu pada hari Khamis pada 25 hari bulan. Jadi kita alu-alukan untuk semua datang dan lihat apa pengisian yang ada lah, selain daripada kita memberikan sokongan ekonomi kepada pengusaha tempatan kita yang ada bersama-sama dengan Maka Fest tadi tu. Jadi kita ada sebut makan kan. Jadi pelbagai makanan daripada tradisional sehingga yang terkinilah ada di pesta, tapak pesta kami di Maka Fest tu nanti. Tu je di JD.
0: Okey, kita berehat seketika Puan.
1: Ya, boleh.
0: Kita layan dulu lagu Iman Troy, Nang, hanya di JFM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini JDSS bersama dengan kita iaitu Timbalan Pengarah Yayasan Warisan Johor Puan Sarina Taslim. Kita nak bercerita tentang Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Okey Puan, nak tanya lagi lah. Masa memang mencemburui kita dah.
1: Betul.
0: Kan? Okey, bagaimana festival ini membantu dalam promosikan warisan sejarah dan budaya Johor kepada masyarakat umum serta pelancong?
1: Okey, tahun ini kita mengambil peluang sempena Tahun Melawat Johor ya, TGD. Jadi itu yang kita bawakan khas daripada Yayasan Warisan Johor bersama-sama dengan Jabatan Muzium Malaysia untuk Festival Hari Muzium Antarabangsa. Jadi bagaimana dia dapat membantu dalam promosi ini, terutama dalam kita nak memberikan meningkatkan penjenamaan dari segi apa itu warisan sejarah dan budaya Johor daripada peringkat kebangsaan sehingga ke peringkat global. Jadi sebagai tuan rumah, kita manfaatkan kehadiran semua delegasi luar dan pelancong untuk pengisian yang sangat khusus, iaitu terutama dari segi pentas program pengisian pentas utama seni tradisional negeri dan juga negara serta demonstrasi seni kraft dan pelbagai negeri lagi lah. Yang mana saya katakan tadi kan, kearifan tempatan setiap negeri-negeri kita akan ketengahkan. Selain itu, ia juga bahkan mempromosikan, memperkenalkan gastronomi warisan serta asimilasi budaya kita lah yang membawa keharmonian dan perpaduan negara. Itu yang kita peripentingkan sekarang ni, supaya semangat perpaduan tu kita bawa juga dalam erti kata untuk menyatukan yang dunia yang terpisah tadi tu. Jadi mana-mana yang rasa terpisah tu, kita satukanlah mereka dalam festival ni. Okay? Jadi selain tu juga, ini adalah bagi mempromosikan hub dan pakej pelancongan warisan dan budaya negara lah. Terutama juga khususnya di negeri Johor juga. Jadi sempena Tahun Melawat Johor tu, di samping apa yang kita boleh dapati di Plaza Angsana nanti, kita bawa juga pemakluman tentang destinasi pelancongan lain di negeri-negeri Johor. Okay? Jadi ini akan menjadikan satu program yang menjadi magnet pelancongan sempadan lah, yang akan memperlihatkan lokasi Johor Baru itu sendiri yang hampir dengan Singapura, bagi mudahkan kemasukan pelancong daripada Singapura, Indonesia, daripada Batam tadi saya sebutkan terutama, dan secara tidak langsung ia akan merangsang ekonomi setempat lah melalui sektor-sektor lain, iaitu sektor perhotelan, pengangkutan dan perkhidmatan-perkhidmatan perniagaan yang lain yang akan mendapat limpahan daripada festival ini juga. Jadi
0: sebab 5 hari berlangsung kan. Jadi memang ambil peluang lah kepada semua kata orang peniaga-peniaga. Jadi bukannya selalu kita ada program sebegini. Okey, akhir sekali Puan, apa harapan Yayasan Warisan Johor terhadap penganjuran program ini dan apakah mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar hadir bersama-sama untuk meriahkan festival ini?
1: Okey, jadi sudah tentu untuk platform ni kita mengambil peluang untuk kita dalam Festival Hari Muzium Antarabangsa ni sebagai pemangkin utama kita dalam mempertabatkan warisan sejarah dan warisan negeri dan juga negara. Kerana program ni bukan hanya membawa nama kami, agensi Yayasan Warisan Johor itu sendiri dan juga wakil kepada kerajaan negeri, malahan membawa nama Kementerian Perpaduan tu. Jadi dalam kita menyebut slogan perpaduan tu yang saya nyatakan tadi itulah, itu yang menjadi jambatan kita lah dalam mengumpulkan lebih ramai masyarakat untuk bersama-sama dengan kita dalam supaya mereka ni lebih celik kepada sejarah seni dan budaya kita bukan di negeri Johor dan juga di Malaysia. Itu dia DJD.
0: Dia tadi. Okey, kepada orang ramai, jangan lupa hadir beramai-ramai ke Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 ni, bertempat di Padang Akasia Angsana Mall Johor Baru pada 24
1: sehingga 28.
0: Dan di Pontian tu bila tu Puan? Tadi
1: di Pontian pada 28 DJD.
0: 28 hari bulan. Jadi jangan lupa datang beramai-ramai ke program-program yang telah disebutkan tadi. Okey, terima kasih Puan
1: atas
0: perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah didoakan semoga dipermudahkan segala urusan Puan. dan ramai orang berkumpul di sana.
1: Ya, betul.
0: Okey, kepada semua pendengar setia Johor FM, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.5 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.8 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.9 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tanggak, Segamat dan Gemas Johor 1.12 minit tengah hari. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Meh melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
2: Perkataan saya sebagai penyertai dosen ni, bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% hampir masa COVID dulu. Tapi sekarang saya jangka dia masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah 3 dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dipanggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
3: Kita mestilah uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti NCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tio Ni Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
4: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impact kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.08 minit tengah hari telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. 1.21 minit tengah hari. Majlis bacaan doa akhir dan awal tahun serta bacaan Yasin Tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Johor untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 16 Jun 2026 iaitu hari Selasa bermula 5.30 minit petang bertempat di Majlis Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Dan selain itu, Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor untuk tahun 2026 bersamaan dengan 1448 Hijrah yang akan berlangsung juga pada 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru bermula jam 8 pagi hingga 11 pagi. Jangan lupa tema sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Johor untuk tahun ini, untuk tahun 1448 Hijrah adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Muslimin dan Muslimat semua dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Jadi bahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Okey, kepada anda semua, selepas ini kita akan ada tahsin ilmu, tazkirah dan juga mekar bahasa untuk anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah sifat hasad dengki, iaitu ia adalah api yang ada di dalam hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat dunia semakin bising dengan pujian dan perbandingan, ada satu api yang diam, tidak berbunyi, tidak berwarna, namun membakar perlahan dari dalam dada kita. Api ini bukan seperti api yang kita tengok. Dia tidak menjulang tinggi tetapi merayap senyap. Dia tidak menghanguskan rumah tetapi memusnahkan hati. Ia tidak menyakitkan jasad tapi meruntuhkan iman. Ada hati yang kelihatan tenang tapi di dalamnya bergelora. Ada senyuman yang terukir tapi di baliknya tersembunyi luka dan iri. Itulah dia api yang bernama hasad dengki. Api yang kalau tidak dipadam, dia akan membakar seluruh pahala kita tanpa kita sedari. Maka kita renungkan beberapa perkara. Yang pertama, sifat hasad ini memakan pahala. Nabi SAW memberi amaran yang sangat keras. Iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu dia akan memakan pahala seperti api memakan kayu. Bayangkan kita bangun malam bertahajud, kita bersedekah dengan ikhlas, kita berzikir menyebut nama Allah, tapi hanya satu rasa, hanya kerana satu rasa dengki dalam hati, semuanya hangus seperti kayu kering yang dimakan api. Contohnya, kita tengok kawan sekerja kita dipuji majikan. Hati kita mula berkata, kenapa bukan aku? Masa tu tanpa kita sedar, api sedang menjilat pahala kita satu persatu. Yang kedua, hasad adalah tanda seseorang itu tidak redha dengan Allah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Adakah mereka dengki terhadap manusia kerana apa yang Allah telah kurniakan kepada mereka dari limpah kurniannya? Saudara, hasad bukan sekadar iri. Ia seolah-olah kita mempersoalkan pembahagian Allah. Seolah-olah kita berkata, ya Allah, kenapa engkau beri kepada dia? Kenapa tak bagi kepada aku? Contohnya, jiran kita dapat rezeki lebih, rumah dia lebih besar, anak dia berjaya, lalu hati kita terasa sempit. Hakikatnya, bukan rezeki yang salah, bukan rezeki dia yang salah, tapi hati kita yang belum belajar untuk redha. Yang ketiga, sifat hasad akan bermula daripada rasa kecil. Hasad tidak datang tiba-tiba secara besar. Ia bermula daripada titik yang sangat kecil. Dari satu lintasan hati yang tidak dijaga, akhirnya menjadi dosa yang membara. Contohnya, kita tengok jiran kita beli kereta baru. Awalnya hanya terdetik cantiknya. Kemudian berubah, kenapa dia mampu? Akhirnya, aku tak suka tengok dia. Kita lihat bagaimana satu rasa kecil boleh membesar menjadi api yang membakar jiwa. Yang keempat, sifat hasad memutuskan ukhuwah. Saudara yang dirahmati Allah, hasad bukan sekadar merosakkan hati, tetapi boleh meruntuhkan hubungan. Kawan boleh menjadi lawan, saudara boleh menjadi jauh, silaturahim boleh menjadi renggang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling dengki mendengki antara satu sama lain, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Contohnya, dua sahabat rapat, Tapi bila salah seorang lebih berjaya, yang seorang lagi mula menjauh. Akhirnya persahabat yang dibina bertahun-tahun hancur kerana hasad. Yang kelima, penawar sifat hasad ialah doakan kebaikan. Saudara, setiap penyakit ada ubat dia. Dan penawar kepada hasad adalah doa yang ikhlas. Latih hati kita. Bila tengok orang dapat nikmat, kita doakan, ya Allah, berkatilah dia. Kurniakanlah juga kepada aku tanpa mengurangkan sedikit pun daripadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia. Contohnya, kawan kita naik pangkat. Daripada kita rasa iri, ucaplah alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan lagi rezekinya. Percayalah, doa itu bukan mengurangkan rezeki kita, tapi membuka pintu rezeki yang kita tidak sangka. Para pendengar yang dirahmati Allah, api hasad ini kalau dibiarkan, dia boleh membakar iman, akan memusnahkan pahala-pahala kita, akan merosakkan hubungan. Maka padamlah ia dengan air redha, dengan doa yang tulus dan dengan hati yang bersih. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada segala dengki dan iri dan menggantikan dengan kasih sayang dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watah dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita berpandukan kepada satu hadis kursi. Hadis kursi, hadis daripada Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis itu yang saya bawakan maksudnya saja. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang engkau pohonkan dan harapkan keampunan daripadaku, aku ampunkan di atas apa yang telah berlaku daripada engkau dan tidaklah aku hiraukan. Wahai anak Adam, jika dosa engkau telah sampai seperti awan di langit, kemudian engkau meminta ampun, akan aku ampunkan engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang kepada engkau memberi keampunan sepenuhnya. Hadis ini riwayat Tirmizi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita dalam hadis kursi ini, maknanya tugas kita memohon kepada Allah, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu semua Allah tu Maha Pengampun. Jadi mengucap istighfar yang diiringi dengan taubat barulah sempena tujuan istighfar. Tetapi jika berlainan ucapan lidah dengan hati, maka ucapan istighfar itu sia-sia belaka. Siapa yang mohon ampun sedang dia masih tidak berubah dengan melakukan kemungkaran, dosa, maka sesungguhnya dia itu seorang yang pendusta, yang memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapat keampunan Allah, tidak perlu kepada pertolongan orang tengah. Hendaklah beristighfar dengan lidah, lalu disertai dengan hati, memberhentikan dengan segera kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW mengajar doa dan istighfar, di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Tidak siapa yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan daripada engkau dan kasihinilah aku. Sesungguhnya engkau lah yang amat pengampun dan amat mengasihani. Ya, inilah di antara ucapan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga lafaznya seperti Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa dibaca ketika-ketika lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi diriwayatkan, siapa yang mengucapkan istighfar ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan dosanya sekalipun ia lari sewaktu dalam pertempuran perang jihad. Saudara sekalian, di antara tugas kita ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu merupakan perkara yang penting dalam hidup kita untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Jadi kita bimbang jangan sampai kita meninggal dunia tidak diampunkan dosa-dosa syirik kita, dosa menyekutukan Allah SWT. Sebab itulah mohon taubat, mohon keampunan ni perlu dilakukan selalu. Mana tahu kita ada melakukan perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang meninggal dunia dengan tidak bermohon ampun daripada dosa-dosa syirik yang dilakukan, maka Allah tidak akan mengampunkan. Ini Allah sendiri memberitahu dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak mengampunkan penyekutuan sesuatu dengannya dan ia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya seorang itu dosa-dosa yang dibawa ke selepas mati itu Allah boleh ampunkan, kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum dia meninggal dunia tidak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlunya seseorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah SWT, khususnya bila melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan tadi hadis, maksud hadis tentang kadar dosa yang sepenuh bumi. Bermaksud sebagai contoh banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba Allah itu. seolah-olah memenuhi bumi. Apabila beristighfar memohon ampun, maka Allah akan ampunkannya. Mengikut setengah-setengah pendapat, selama seorang itu mentauhidkan Allah, walaupun telah membuat dosa, ia akan dimasukkan ke syurga, tetapi tidak berkekalan seperti mana orang kafir. Orang kafir kerana mati dalam kufur syirik pada Allah, maka dia terus ke neraka Allah SWT. Jadi pentingnya kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Itulah sebesar-besar jaminan bagi seorang makhluk mendapat keampunan daripada Allah SWT. Oleh itu, saudara sekalian, sentiasalah berdoa, berharap semata-mata kepada Allah, iaitu jalan sebab mendapatkan keampunan daripada Allah SWT. Di mana doa merupakan ibadah atau otak, iaitu anti setiap ibadah. Oleh itu, hendaklah berdoa dengan sepenuh pengertian ibadah, seperti juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Bukan berpura-pura atau hanya sebagai upacara kebiasaan saja disebut di mulut. Jadi, seorang itu tidak seharusnya putus asa daripada mendapat keampunan Allah. Kerana keampunan amat luas, sekalipun dosa kesalahan yang telah yang memenuhi bumi. Jadi ucapan istighfar dengan lidah memohon ampun kepada Allah hendaklah dituruti dengan penuh hati, sepenuh hati. Perbuatan bagi tujuan bertaubat dan tidak mahu mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah, kerana syirik akan menutup pintu keampunan. Mentauhid dan mengesakan Allah ialah membuka pintu keampunan bagi sesiapa yang memohon keampunan kepada Allah SWT. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT dan selalu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Segera melakukan taubat sekiranya melakukan apa-apa juga kesalahan, tidak kira sama tua atau muda. Maka rebutlah peluang sementara umur masih ada, kerana dengan bertaubat akan sentiasa mendapat keampunan dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf, dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Kurusnya dia tu. Tak cukup makan ke? Ha-ha lah. Ni mesti duit tak ada. Kau tengoklah dia tu pula. Kau tengoklah. Kau tak tahu ke? Dia tu memang kalau makan, mana ingat dunia?
1: Amboi, sedap je mumpat. Kurus salah, gemuk pun salah. Cubalah jangan menilai orang dari luaran je. Tak baik. Semua orang ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Kita ni pun bukan sempurna sangat sampai nak menilai orang macam tu. Pesanan hidup masyarakat ini dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Okey, bermula 12 tengah hari tadi sehingga jam 6 petang, anda bertemankan dengan saya DJ D dalam segmen Variasi Permata. Apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Semoga semuanya sentiasa dalam keadaan baik-baik saja. Kalau rasa tak sedap badan tu, cepat-cepat dapatkan rawatan sesegeranya ya. Maklum sekarang tengah musim demam kan, demam sana sini, musim selsema dan juga batuk. Jadi kalau boleh kita dapatkanlah rawatan sesegeranya untuk mengelakkan penyakit tersebut berlarutan. Kan kalau tak sihat macam mana nak tengok bola malam nanti? Gitu gayanya. Okey, tak apalah, kepada anda semua, jangan lupa terus layan Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita, di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda terus layan radio mana yang tak dapat siaran tu kan, boleh layan di RTM Klik kita. Okey, terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang menyapa saya di Rumah Hijau ataupun di WhatsApp kita. Kita ada Cik Jamal Amal kita. Kata dia cerita pasal bola ni, memang saya tak tidur malam. Semenjak ni mata ni tengok bola kan. Dah mata, yelah takut jadi mata pandang pula kan. Pergi kerja mata pandang lah, kasihan. Dia kata dah tak cun pula. Yelah. Nak buat macam mana? Jadi kenalah kawal. Kata orang bukan kawal apalah. Kawal masa rehat kita tu. Kalau rasa nak bangun pukul 2-3 pagi. Jadi kita kenalah tidur awal kan. Okey, Wanin Banjari kita dari Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri yang tersayang yang berada di dapur tu katanya. Oh, tadi masak kari kepala ikan jenaha. Wah, memang sedap tu eh. Ucapannya untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Den Kubo, Jalak Lenting, Zintik Si, Wak Ali, Nordin Keluang, Jamil, Waknah, Kak Long, Mona, Sadia Markum dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Ya, alhamdulillah. Terima kasih katanya. Malam kat rumah dia ada buah manggis. Baru petik tepi rumah katanya. Oh, berlumba-lumba dengan Simon. Cuba teka siapa Simon tu. Kalau dah buah berkaitan dengan Simon, fahamlah semua ya. Itu biasalah kan, bila musim buah ni kita akan berebut dengan makhluk-makhluk Allah ni lah semua ni kan. Tak boleh nak cakap apalah. Tapi ada petua orang dulu-dulu eh. Kalau arwah ayah saya lah, dia akan cakap, tak apalah, kau nak makan, makanlah kata dia. Tapi tinggallah separuh pokok tu untuk anak cucu aku kata dia. Tapi betul lah menjadi. Tak pastilah petua apa kan, kan amalan orang dulu-dulu eh. Tapi betul menjadi, memang tinggal buah-buah tu, contohlah buah pulasan kan, tinggal separuh untuk anak cucunya. Jadi memang separuh tu dia makanlah, itu dia punya apa, bangsa-bangsa tu lah yang makanlah kan, Simon tu lah kan. Alhamdulillah lah, dapatlah merasa kan anak cucu kita yang tinggal. Begitulah, itu petua orang dulu-dulu pakai kan. Mujarab pula tu yang peliknya lah, mujarab itu kita tak pastilah rahsia apa yang dipakai sebenarnya. Okey, untuk anda di jam ketiga ini kita ada sepatah sehari, vitamin jiwa, ada gincu merah. Ya, pastinya lagu-lagu yang sedap didengar, hiburan petang hari ini untuk anda semua. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

apa lagi? Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, suara 34, puncak prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Hari ini dalam sepatah sehari kita akan belajar perkataan odi.
0: Odi.
1: Ya.
0: Oh, odi maksudnya apa tu Teacher?
1: Odi maksud mana?
0: Mana? Odi.
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: Odi에서 왔어요?
0: Odi에서 왔어요?
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: Anda dari mana?
0: Anda dari mana? Odi에서 왔어요?
1: Odi에서?
0: Odi에서
1: 왔어요?
0: 왔어요. Anda dari mana tu? bukan dari mana nak ke mana tau. Ini kalau kita nak tanya orang, anda dari mana? Macam saya tanya teacher. Teacher Nana, Odi에서 왔어요?
1: 한국에서 왔어요.
0: Mesti teacher jawab, saya dari Korea.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, hargai kesilapan dan pengalaman yang kita dapat darinya kerana ia menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan kesedihan, keperitan dan kesengsaraan yang kita lalui di belakang. Seperti air yang mengalir, semalam telah berlalu dan kisahnya telah diceritakan. Hari ini, benih-benih baru tumbuh dengan cerita yang berbeza.
2: Johor.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik.

cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

tercantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

2:34 minit petang. Ya, terima kasih buat rakan-rakan pendengar di Rumah Biru ni. Kita nak menyapa lah rakan-rakan kita di Rumah Biru. Kita ada Paiman Rosna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam variasi Permata buat semua sahabat Radio Jura FM Permata Selatan. Semoga kita semua terhibur. Kita ada juga Kak Aini Ishak ni. Okey, buat anda semua pendengar setia Jura FM di mana saja berada, layan je kan. Ha-ha. Semoga happy semua ya. Kita ada Sapian Podin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Semoga sentiasa sihat dalam salam dari seberang bumi Kenyalang. Okey, Abdul Jalil Tahir pun ada. Sadini, ada Ina Mahadi. Waalaikumsalam. Buat semua rakan pendengar Johor FM, semoga semuanya sihat, ceria, bahagia selalu. Okey, ada Atih Yaakob. Selamat bersiaran juga katanya. Semoga sentiasa tersenyum. Abdul Rahman Man, ada Nora Anim, ada Abdullah Ali, ya, ada Nana Ruziana, Jahwi John pun ada. Marfuah Parlan, ada Hasim Keluang, ada Juana Ahmadi, James Pengiran. Muhammad Yusof pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Wak Jima, Wak Amin, Nini Ani, Normah Kenang, Azami Segamat. Siapa lagi ni? Terima kasih banyak-banyak. Amir Udin. Ya, itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang menemani dan sentiasa rajin menyapa saya di muka buku. Okey, macam mana petang hari anda? Okey ke tidak? Okey, kita layan dulu lagu selepas ini, Tony Nye, Dance Monkeys. Jom layan Jura FM Permata Selatan.

iaitu tadi lagu Farhad menentang perjodohan. Ayam sejuk beku sijil halal palsu. Cerita ini bukan sekadar isu label semata-mata. Jadi ini soal keselamatan makanan. Pada baru-baru ini kita dikabarkan 26 tan disita bertempat di Bukit Kayu Hitam kerana disyaki guna sijil halal palsu. Bila dokumen diragui, yang terancam bukan hanya kepercayaan pengguna tapi keselamatan makanan seluruh masyarakat juga terjejas. Kerana label sijil halal ini bukan hanya melibatkan isu pemakanan yang mempunyai arak dan juga khinzir, tapi dia melibatkan juga tentang kebersihan keseluruhan premis, maknanya kotak ayam itu diragui. Sijil halal JAKIM ni sebenarnya pengiktirafan rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bagi mengesahkan sesuatu produk premis atau perkhidmatan mematuhi hukum syarak dan piawaian keselamatan makanan yang ketat. Jadi permohonan ia ni di Malaysia adalah sukarela, namun ia merupakan satu kelebihan perniagaan yang besar untuk menarik pengguna Islam. Dan ia juga bukan sekadar tiada melibatkan khinzir dan juga arak. JAKIM melakukan pemeriksaan menyeluruh dari sudut kebersihan sumber bahan mentah, rantaian bekalan hingga ke proses pembungkusan. Jadi ia penting pematuhan piawaian sentiasa dipantau. Sebagai contoh, JAKIM telah mengambil tindakan tegas termasuk membatalkan ribuan sijil kerana melanggar syarat pematuhan syariah dan juga teknikal. Yang mana logo halal Malaysia ni sebenarnya diiktiraf di seluruh dunia dan juga menjadi rujukan utama peringkat global. Ini bukan main-main . Kadang-kadang kita ambil, kata orang ambil mudah lah perkara sebegini. Ada juga kedai-kedai di luar sana pun yang mana dikatakan ditarik sijil halalnya. Kadang-kadang kerana dari segi teknikal ataupun kebersihan tempat ataupun premis perniagaan tersebut tidak mematuhi piawaian yang dikehendaki. Jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan kedai kita, terutama dari wabak penyakit yang tidak kita ingini. Lagi cik menti tu kan. Kadang-kadang tahu-tahu bau je kan. Itu sebenarnya mengundang keselesaan kita sendiri sebagai pengguna ataupun pengunjung gerai kedai makan pun diambil kira juga. Itu antara faktor lah kenapa orang tak nak datang kedai kita. Jadi silalah jaga kebersihan Itu memang sangat penting. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa pada jam 3 petang nanti kita akan sama-sama dengar sama-sama layan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu pada jam 4 petang kita akan dengar berita Johor FM. Teruslah di Johor FM Permata Selatan.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: kenapa ni? Nampak macam rungsing je.
1: Mana tak rungsingnya? Niaga sekarang ni payahlah. Kedai ni dah berapa bulan operasi tapi masih ramai pelanggan yang tak tahu.
0: Ya ke? Ha, aku ada idea. Apa kata kau iklankan perniagaan kau ni dekat radio?
2: Iklan radio mesti mahal.
0: Mana ada mahal? Dekat Johor FM, kita boleh iklankan perniagaan kita serendah RM365 je tau.
2: Seriuslah. Serendah RM365 dah boleh iklan kat radio Johor FM?
0: Itulah. Lain kali, bukalah Johor FM kuat-kuat kat kedai kau ni.
3: Jom, iklankan perniagaan anda di Johor FM. Hubungi 07-2245-666 untuk maklumat lanjut.
1: Buka Joy FM sekarang.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

Mampu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Shine bright like a diamond.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Aziza Rahman. Antara tajuk utama hari ini, bantuan perumahan kasih Johor terima sambutan luar biasa. Tiada kompromi terhadap rasuah dan salah guna kuasa dalam PDRM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube @JohorFM dan aplikasi TikTok, cari aja @JohorFM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Variasi Permata untuk petang ini bertemankan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Ya, terima kasih kepada semua pendengar setia Johor FM yang rajin menyapa saya. Okey, kita nak baca ucapan buat rakan-rakan kita yang berada di rumah hijau kita ni. Okey, assalamualaikum. Ucapan selamat petang untuk ayah saya katanya Muhammad Nur, suami Faisal Hamidi dan semua warga Pesada Johor. Semoga yang manis-manis saja untuk hari ini. Ucapan daripada Noraini HR. Okey, assalamualaikum. Ni Kak Ijah Imah. Dari Kampung Sungai Boh Kukup nak tumpang selit ucapan juga boleh je. Ucapan selamat petang untuk semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya Abang Majid, Ujang Nur Azmin, Sa'dia Markum, Kak Mar, Kak Zunaili, Wakna dan yang lain-lainnya. Semoga semuanya sentiasa sihat ceria selalu hendaknya. Okey, kita ada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi, Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam variasi permata. Selamat petang kepada semua kawan-kawan Johor FM. Semoga sejahtera selalu. Seperti biasa petang-petang ni, rehat-rehat sajalah di rumah sambil layan Johor FM. Okey, terima kasih juga lah buat Cik Jamal kita. Semoga Cik Jamal sentiasa sihat walafiat lah . Ni musim hujan kan, cuaca tidak menentu. Mengikut ramalan cuaca negeri Johor untuk petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti pun ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Semoga kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam apa jua yang kita lakukan. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat hari lahir buat anda yang menyambutnya hari ini. Hari ini 15 Jun 2026. Semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Diberikan rezeki yang melimpah ruah. Kesihatan, tubuh badan dan juga umur yang berkah. Serta dipermudahkan segala urusan anda, insyaAllah. Amin. Okey, sama untuk disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Okey, zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.30 minit petang. Zon 2 Johor Bahru Kulai, Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.33 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.34 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.37 minit petang. Diulang sekali lagi, waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1

1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.30 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.33 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.34 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.37 minit petang. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: 1.9 parit Jerman tampuk laut puteri menangis.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, hargai kesilapan dan pengalaman yang kita dapat darinya kerana ia menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan kesedihan, keperitan dan kesengsaraan yang kita lalui di belakang. Seperti air yang mengalir, semalam telah berlalu dan kisahnya telah diceritakan. Hari ini, benih-benih baru tumbuh dengan cerita yang berbeza.
4: Johor.

4:50 minit petang. Mungkin kepada anda yang sekarang ini yang masih lagi berada dalam kenderaan, dalam perjalanan balik ke rumah lah . Hati-hati di jalan raya. Kepada anda yang balik daripada pukul 4:30 petang. Itu yang datang awal lah kan. Mana datang lambat, kita baliklah lambat ya. Tapi sebelum itu, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik . Kita tak nak lah tiba-tiba, apa kata orang Jawa, orang kampung panggil mogok tengah jalan. Kan, keretanya rosak tengah jalan. Itu kita tak nak lah perkara sebegitu berlaku. Kan dia boleh kata orang mengganggu perjalanan kerja kita hari ini. Baik kita rancang nak sampai awal dah jadi lambat kan. Okey, hati-hati kepada anda yang lalu di Lebuh Raya Utara Selatan. Pastikan ikut semua papan tanda arahan. Maklumlah jalan ketika ini sedang dinaik taraf. Jadi kita kena tingkatkan lagi kesabaran kita kan dalam menghadapi situasi-situasi yang mendatang. Bukan apa. Maklumlah ni bila kita dah ramai-ramai ni pasti yang berkebun nak balik kan. Cepat, lambat, itulah dia. Jadi kalau boleh janganlah lambat sangat dan janganlah kata orang laju sangat. Sedang-sedang saja ya. Man-man kata orang. Okey, hati-hati di jalan raya. Terutama ketika ini dalam musim cuaca yang tidak menentu. Kejap hujan, kejap panas . Hati-hati juga. Okey. Selepas ini kita akan sama-sama dengar berita dunia dari kota media angkasa Puri Kuala Lumpur dan selepas itu kita layanlah lagi lagu. Jom terus dengar Radio Jura FM Permata Selatan.

rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedia kala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Barasi Permata di Joy FM Permata Selatan, 5.29 minit petang. Okey, jangan lupa pada hujung minggu ini adanya program Third Malaysian International Classic Cycling Festival 2026 pada 19 hingga 20 Jun, iaitu Jumaat hingga Sabtu. Adanya program kayuhan, anjuran kayuhan basikal lama, basikal klasik, anjuran kelab basikal klasik Selat Terbrau, bertempat di Dewan Jubli Intan Johor Bahru. Jangan lupa datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan program tersebut. Okey, dan jangan lupa juga adanya Fun Walk, Teluk Belanga Fun Walk sempena dengan festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan pada 24 dan juga 24 hingga 28 Jun di Padang Akasia Angsana Mall Johor Bahru. Namun begitu, program Fun Walk iaitu Teluk Belanga Fun Walk ini akan diadakan pada 27 Jun iaitu hari Sabtu pagi. Ya. Yeah. Hari Sabtu pagi 7 pagi bertempat di dataran Kota Iskandar. Jadi kepada anda yang ingin menyertainya, bolehlah lawati yayasan media sosial Yayasan Warisan Johor ataupun hubungi pejabat Yayasan Warisan Johor bagaimana untuk menyertainya. Apapun program ini, macam-macam ada. Kita ada pameran, pelbagai agensi, ada Jeraya Wara, Warisan, ada Makar Fest, JB. Ada program lagi di Pontian, tajuknya Mehla Pontian, iaitu bertempat di Tampuk Benut. Okey, dan jangan lupa pada hari esok, sempena dengan awal tahun, akhir tahun 1447 Hijrah. Okey, majlis bacaan doa akhir dan awal tahun serta bacaan Yasin Tahlil dan juga doa kesyukuran sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 akan diadakan pada 16 Jun, itu hari esok, hari Selasa, bermula jam 5.30 petang bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Manakala majlis pelancaran sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi akan diadakan pada 17 Jun 2026, itu hari Rabu, bermula 8 pagi hingga 11 pagi bertempat di Dewan Utama MBIP Medini Johor Bahru. Orang ramai Muslimin dan Muslimat dijemput hadir bagi mengimarahkan program tersebut. Okey, kepada anda, ini dia peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa esok 16 Jun 2026, itu hari Selasa pagi. Okey, aksi Piala Dunia FIFA 2026 terus hangat pagi ini dengan empat perlawanan menarik yang pastinya mencuri perhatian peminat bola sepak seluruh dunia. Pada 12 tengah malam, itu awal pagi, Spanyol menentang Cape Verde di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Spanyol, yang tampil sebagai antara pasukan pilihan kecohanan pastinya mahu membuka kempen dengan kemenangan bergaya. Jadi kepada siapa ni? Kepada peminat Spanyol, penyokong, peminat dan penyokong Spanyol lah, dah bersiap sedia ke anda? Okey, pada jam 3 pagi di Belgium, Belgium bertemu Mesir di Lumenfield Theater, perlawanan yang menemukan bintang-bintang besar dunia. Antaranya Muhammad Saleh pun ada.
Ya, 6 pagi Arab Saudi menentang Uruguay di Hard Rock Stadium Miami. Uruguay pastinya mahu memanfaatkan pengalaman mereka di pentas dunia. Namun Arab Saudi yang terkenal dengan kemampuan mencipta kejutan. Kejutan apa tu? Tu dia. Kita sama-sama saksikanlah nanti dan juga pada jam 9 pagi Iran menentang New Zealand di Sophie Stadium Los Angeles. Kedua-dua pasukan ini pastinya memburu tiga mata penting dalam saingan kumpulan G. Jadi kepada semua pendengar setia Johor FM, jangan lupa terus tonton RTM Klik, TV1, TV2, TV OK dan juga Sukan TV untuk saksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jom kita sambung berhibur. Selepas ini kita ada Syida. Kita dangdut sekejap lah Ada Syida dan juga Amalina secangkir madu merah. Dan sampai situ adanya Based on Air. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha tengok pada mama,
1: ya,
2: dari kecil berniaga, tengok betapa bekerja kerasnya dia. Ada tak pernah nampak muka dia yang penat, yang satu ketika muka dia menangis ke? Pernah tak terlihat? Sebab saya rasa buat apa ni dia tak nak tunjuk yang dia ni sedih, kan? Betul tak? Ada tak pernah terlihat mereka?
1: Okey, mama dia cuba nak hide, dia cuba nak surutkan, tapi bila dia tak tahan, keluar jugalah air mata. So kadang-kadang ternampak jugalah. And then rasa kesianlah, sebab bila tengok parents kita nangis ni, it's a different kind of sadness jugalah. Sebab kita biasa nangis, kita anak kan, sikit-sikit nak nangis. Tapi bila parents kita nangis, kita macam, oh, diorang pun ada masalah yang diorang lalui. Kita sedar lah benda tu.
2: Mula berniaga dari kecil, apa perniagaan pertama yang Puan Syasha berniaga?
1: Okay. Secara sendiri, saya...
2: Yang ni mama tahu tak? Saya sendiri?
1: Tahu.
2: Tahu, okay.
1: Sebab dia yang cakap, buatlah. Okay, so first saya ada berniaga secara kecil dekat sekolah. So, saya ambil macam order siapa nak saya belikan jajan-jajan. Dia akan bayar saya in advance. Saya akan bagi harga, so saya akan beli. Dan keesokannya saya akan bagi dekat dia orang. So itu bisnes saya lah. Tapi tak lama pun cikgu dapat. Cikgu kata.

0: Lepas on air.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan, Radio Plan nombor 1 Bangsa Johor. Okey, baiklah, kita dah sampai ke penghujung pertemuan untuk hari ini. Untuk hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, kita dah berada di penghujung akhir tahun. Tahun depan dah nak masuk awal Muharram. Tahun depan pula esok hari Rabu. Ni Taufik punya pasal lah ni, ya kan? Okey, baiklah. Kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda yang telah menjadikan Radio Johor FM Permata Selatan sebagai radio utama yang berkumandang di corong radio di rumah anda, di dalam kenderaan dan tak kiralah di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apapun, jangan lupa selepas ini adanya rancangan Melodi Permata yang akan disambung tugasnya oleh DJ Taufik kita. Dia dah ada kat sini dah ni. Pantang dia ni, pantang. Okey, tak ada dah. Okey, apapun, terima kasih kepada anda semua. Mohon maaf dari saya untuk hari ini. Anda yang ada terlanjur bicara terkasar bahasa, mana ucapan yang tak sempat saya baca. Jangan lupa jaga diri anda, jaga keluarga, jaga kesihatan anda. Dan jangan lupa malam ini tontonlah perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang telah dijadualkan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Di RTM Klik, di TV OK, TV 1, TV 2 dan juga di TV Sukan. Hanya di RTM, RTM Malaysia, di TV RTM. Okey, baiklah. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Macam tu ke tukar laluan, ha?
15: Aduh, maaf.
14: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
15: Okey, lampu isyarat.
14: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
13: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
14: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
15: Okey, faham.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, hargai kesilapan dan pengalaman yang kita dapat darinya kerana ia menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan kesedihan, keperitan dan kesengsaraan yang kita lalui di belakang seperti air yang mengalir. Semalam telah berlalu dan kisahnya telah diceritakan. Hari ini, benih-benih baru tumbuh dengan cerita yang berbeza.
0: Johor FM. Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat petang. Salam hari Isnin. Hari ini 15 Jun 2026. Taufik kembali bersiaran di ruang udara Joy FM di segmen terakhir Melodi Permata sehingga 12 malam nanti. Kekal di 3 frekuensi 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM, atau anda yang berada di luar Johor boleh dengarkan kami menerusi RTM klik-klik saja Joy FM. Joy FM boleh didengar di mana-mana saja anda berada, di Pahang, di Selangor, di Sabah, di Sarawak, atau anda berada di Filipina sekalipun, anda buka RTM klik, klik saja Johor FM. Okay? Baik, terima kasih DJ D, puteri kita yang cantik ayu hari ini berbaju kurung menemani anda untuk segmen Variasi Permata. Pelbagai info menarik dikongsikan oleh DJ D. Kepada DJ D, pandu berhati-hati, selamat pulang ke rumah, semoga selamat sampai ke destinasi. Katanya balik nak masak mie rebus, jangan lupa hantar kat sini sikit. Okay? Saya tengah lapar ni Jadi kongsi-kongsi rezeki tu amalan mulia kan. Dapat lagi makan sama-sama walaupun rumah jauh, dekat Separenggam sana, tapi dia datang balik tak ada masalah, jangan risau, boleh claim tol nanti. Okay? Baik, dan kepada anda semua yang baru pulang kerja, nak nak pulang ke rumah, pandu berhati-hati, jangan lupa untuk nikmati waktu rehat anda nanti dengan keluarga, nak makan malam ke atau nak buat apa saja yang anda suka bersama keluarga. Semoga dimudahkan urusannya. Yang menyambut hari lahirnya pada hari ini, selamat hari lahir. Yang ada, yang adik-adik, jangan lupa siapkan kerja sekolah. Okay? Sekolah dah mula, dan jangan lupa untuk kita buat persediaan untuk kita menyambut tahun baru Mal Hijrah. Sama-sama kita perbaiki diri kita, sama-sama kita sucikan hati kita, lapangkan fikiran kita, minta yang baik-baik pada Allah. Doa banyak-banyak, semoga azam tahun baru kita sempena Mal Hijrah yang akan disambut pada hari Rabu ini akan tercapai dengan jayanya. Baik, di jam ini saya akan tinggalkan anda seketika dengan muzik tanpa henti, pelbagai lagu menarik untuk menemani petang anda. Dan jangan lupa, malam ini anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan untuk segmen seleksi. Boleh WhatsApp saya sekarang 012-930-1019. Siapa cepat dia dapat, siapa lambat boleh minta esok pula. Okay. Baik, jom kita lain dulu. Lagu ini semuanya di Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah sifat hasad dengki, iaitu ia adalah api yang ada di dalam hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat dunia semakin bising dengan pujian dan perbandingan, ada satu api yang diam, tidak berbunyi, tidak berwarna, namun membakar perlahan dari dalam dada kita. Api ini bukan seperti api yang kita tengok. Dia tidak menjulang tinggi tetapi merayap senyap. Dia tidak menghanguskan rumah tetapi memusnahkan hati. Ia tidak menyakitkan jasad tapi meruntuhkan iman. Ada hati yang kelihatan tenang tapi di dalamnya bergelora. Ada senyuman yang terukir tapi di baliknya tersembunyi luka dan iri. Itulah dia api yang bernama hasad dengki. Api yang kalau tidak dipadam, dia akan membakar seluruh pahala kita tanpa kita sedari. Maka kita renungkan beberapa perkara. Yang pertama, sifat hasad ini memakan pahala. Nabi SAW memberi amaran yang sangat keras. Iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu dia akan memakan pahala seperti api memakan kayu. Bayangkan kita bangun malam bertahajud, kita bersedekah dengan ikhlas, kita berzikir menyebut nama Allah, tapi hanya satu rasa, hanya kerana satu rasa dengki dalam hati, semuanya hangus seperti kayu kering yang dimakan api. Contohnya, kita tengok kawan sekerja kita dipuji majikan. Hati kita mula berkata, kenapa bukan aku? Masa tu tanpa kita sedar, api sedang menjilat pahala kita satu persatu. Yang kedua, hasad adalah tanda seseorang itu tidak redha dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Adakah mereka dengki terhadap manusia kerana apa yang Allah telah kurniakan kepada mereka dari limpah kurniannya? Saudara, hasad bukan sekadar iri. Ia seolah-olah kita mempersoalkan pembahagian Allah. Seolah-olah kita berkata, ya Allah, kenapa engkau beri kepada dia? Kenapa tak bagi kepada aku? Contohnya, jiran kita dapat rezeki lebih, rumah dia lebih besar, anak dia berjaya, lalu hati kita terasa sempit. Hakikatnya, bukan rezeki yang salah, bukan rezeki dia yang salah, tapi hati kita yang belum belajar untuk redha. Yang ketiga, sifat hasad akan bermula daripada rasa kecil. Hasad tidak datang tiba-tiba secara besar. Ia bermula daripada titik yang sangat kecil. Dari satu lintasan hati yang tidak dijaga, akhirnya menjadi dosa yang membara. Contohnya, kita tengok jiran kita beli kereta baru. Awalnya hanya terdetik cantiknya. Kemudian berubah, kenapa dia mampu? Akhirnya, aku tak suka tengok dia. Kita lihat bagaimana satu rasa kecil boleh membesar menjadi api yang membakar jiwa. Yang keempat, sifat hasad memutuskan ukhuwah. Saudara yang dirahmati Allah, hasad bukan sekadar merosakkan hati, tetapi boleh meruntuhkan hubungan. Kawan boleh menjadi lawan, saudara boleh menjadi jauh, silaturahim boleh menjadi renggang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling dengki mendengki antara satu sama lain, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Contohnya, dua sahabat rapat. Tapi bila salah seorang lebih berjaya, yang seorang lagi mula menjauh. Akhirnya persahabat yang dibina bertahun-tahun hancur kerana hasad. Yang kelima, penawar sifat hasad ialah doakan kebaikan. Saudara, setiap penyakit ada ubatnya. Dan penawar kepada hasad adalah doa yang ikhlas. Latih hati kita. Bila tengok orang dapat nikmat, kita doakan, "Ya Allah, berkatilah dia. Kurniakanlah juga kepada aku tanpa mengurangkan sedikit pun daripadanya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia. Contohnya, kawan kita naik pangkat. Daripada kita rasa iri, ucaplah alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan lagi rezekinya. Percayalah, doa itu bukan mengurangkan rezeki kita, tapi membuka pintu rezeki yang kita tidak sangka. Para pendengar yang dirahmati Allah, api hasad ini kalau dibiarkan, dia boleh membakar iman, akan memusnahkan pahala-pahala kita, akan merosakkan hubungan. Maka padamlah ia dengan air redha, dengan doa yang tulus dan dengan hati yang bersih. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada segala dengki dan iri dan menggantikan dengan kasih sayang dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita kesempatan untuk kita beramal, kesempatan untuk kita memohon ampun kepada Allah dengan jalan-jalan taubatnya, dan kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk terus menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa sahaja yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan menjadikan kita adalah hamba yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hari ini kita melihat setiap orang ingin dimuliakan, setiap orang ingin diangkat darjatnya, tetapi sebenarnya ramai yang mencari di tempat yang salah. Di mana kemuliaan dan darjatnya ingin didapatkan adalah dengan kekayaannya, dengan pangkatnya ataupun popularitinya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah pun memberitahu kepada kita dua kunci kemuliaan yang sebenar, dan ia tidak memerlukan wang ataupun kuasa. Siri kali ini Dauratul Quran ingin mengajak kepada semua pendengar, kita akan merujuk hari ini daripada surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Pada ayat yang ke-11, juzuk yang ke-28, muka surat 543. Surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-11, muka surat 543, juzuk yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu, dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada dua kelompok yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyebutkan dua kelompok itu secara khusus. Yang pertama alladzina amanu, iaitu orang yang beriman, dan yang kedua alladzina utul ilm, iaitu orang yang berilmu. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan para ulama memiliki kelebihan darjat yang lebih tinggi kerana ilmu memperkukuhkan iman dan mengarahkan amal dengan betul. Maka gabungan antara iman dan ilmu adalah puncak ketinggian yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Bagaimana ingin kita melihat kedudukan ilmu dalam Islam? Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu ardah, sebagaimana yang pernah diriwayatkan ataupun dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, katanya manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman, kerana makanan itu diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu diperlukan pada setiap saat. Maka Nabi SAW memberikan peluang dan ruang yang besar kepada siapa penuntut ilmu. Dalam Sahih Muslim kata baginda Rasulullah SAW, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat gabungan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, iaitu macam mana Allah mengangkat orang beriman dan orang berilmu. Dan yang paling tinggi di antara mereka adalah orang yang menghimpunkan kedua-duanya dalam dirinya. Maknanya kalau kita faham pada hari ini, iman tanpa ilmu itu boleh sesat. Ilmu tanpa iman akan menjadi keangkuhan. Tetapi kalaulah digabungkan, iaitu ilmu dan iman dengan jalan yang terbaik, maka lahirlah insan yang sangat sempurna. Maka kita melihat bahawa hari ini Muslim yang banggakan Islam perlu menjadi Muslim yang berilmu tentang Islam. Tidak cukup untuk beriman tanpa memahami apa yang diimani. Maka kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita natijah yang terbaik dengan ruang-ruang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan orang yang berilmu dan orang yang berilmu pastinya akan diangkat darjatnya. Maka jika kita mahukan kemuliaan, maka jadikanlah diri kita masuk dalam kelompok orang yang beriman, dalam waktu yang sama perkukuhkanlah dengan ilmu. Kerana tidak ada jalan pintas kepada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan selain daripada kedua-duanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan iman yang kukuh, dan juga Allah meletakkan kepada kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pegang kunci kata kita hari ini, iaitu apa dia? Dua kunci kemuliaan, iaitulah iman dan juga ilmu. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada hari ini dan siri kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita jumpa pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair jazak wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

Berikut disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil 8.27 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.29 malam. Zon 3 Punta dan Keluang 8.30 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.34 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami.

Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan. Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum, selamat malam. Apa kata terus sahaja dengarkan JFM Permata Selatan sehingga penghujung siaran 12 malam nanti sebab ada banyak lagu dan juga info menarik yang akan dikongsikan. Baik, untuk semua peminat bola sepak dunia, jangan lupa malam ini perlawanan peringkat kumpulan antara Spain lawan Cape Verde pada pukul 11 malam nanti di saluran Sukan RTM dan juga RTM Klik. Jam 2 pagi nanti, Belgium versus Egypt di RTM Klik dan juga TV OK. 5 pagi pula ada perlawanan di antara Arab Saudi menentang Uruguay di Sukan RTM dan juga RTM Klik. Manakala 8 pagi esok Iran akan menentang New Zealand. InsyaAllah saluran TV RTM akan menyiarkan semua 104 perlawanan. Baik, dan antara perlawanan macam tumpuan yang dah berlalu macam Belanda lawan Jepun terikat 2-2. Ini perlawanan yang best aksi kedua-dua pasukan ni memang mantap, memang terbaik. Dan semalam pagi antara Brazil menentang pemenang tempat keempat Piala Dunia 2022 iaitu Morocco ataupun Maghribi, Brazil seri 1-1. Jadi bagaimana so far, adakah anda puas hati, mungkin ada tim kegemaran anda yang dah lawan? Jadi macam mana anda rasakan setakat ini, adakah berbaloi puas hati dengan prestasi mereka? Sebab masih lagi ada banyak lagi perlawanan peringkat kumpulan yang akan disiarkan, jadi anda boleh saksikan semuanya di RTM, okay? Dan macam saya tunggu France lah 17 Jun nanti. Baik, jom kita lain dulu lagu ini. Lama tak dengar lagu ni. Makhluk Tuhan paling seksi, Melodi Permata Joy FM.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, kita mendoakan pada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga, jiran tetangga yang barangkali mereka ini diuji yang belum dikurniakan anak. Maksudnya mereka berkahwin tetapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata atau anak buat mereka. Malah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga di kalangan mereka yang lama berkahwin namun diuji dengan keguguran anak tadi. Masya-Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kesabaran yang ada pada diri mereka suami isteri, Allah kuatkan ikatan kasih sayang di antara mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Ishaq bin Yazid qala haddatsana Sadaqa bin Khalid qala haddatsani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahal bin Hunzalifah wa kana la yuladu lahu faqala la an yulada li fil islam waladun saqatun fa ahtasibahu ahabbu ilayya min an takuna liya dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibnul hanzaliyati mimman baya'a tahta syajarati. Maksudnya daripada Yazid ibnu Abu Maryam, daripada ibunya, daripada Sahal ibnu Hanzaliyah, dan adalah dia tidak mempunyai anak. Maka dia berkata bahawasanya diperanakkan bagiku pada masa Islam seorang anak yang mati kerana keguguran. Lalu aku mengharapkan pahala daripadanya lebih aku sukai daripada bahawa aku mempunyai dunia seluruhnya dan barang yang ada padanya, dan adalah Ibnu Al-Hanzaliyah di antara sahabat yang berbaiah di bawah pokok, iaitu Bai'atul Ridwan. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, diuji dengan tidak ada zuriat cahaya mata, namun Allah hadirkan seketika, namun diuji kembali dengan keguguran. Masya-Allah, subhanallah. Tuan-tuan, anak yang gugur, ini berita gembira untuk sahabat yang diuji sedemikian. Anak yang gugur menjadi syafaat untuk ibu bapanya. Dalam sebuah riwayat hadis oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan menarik ibunya ke syurga dengan tali pusatnya jika ibunya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tuan-tuan, dicatat sebagai pahala dan ujian yang besar. Masya-Allah, tabahlah, sabarlah. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun anak tadi ini keguguran, tetapi ia tetap dikira sebagai anak dan disebut dalam hadis-hadis sebagai hamba kecil yang tidak berdosa yang akan masuk syurga dan boleh menarik ibu bapanya bersama ke dalam syurga tersebut. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sinilah kita melihat bahawa di balik ujian, kesusahan, kesedihan, Allah datangkan keistimewaan, Allah datangkan ganjaran syurga di sisinya. Masya-Allah, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, air suling, istilah bahasa Inggeris, distilled water. Maksudnya, air yang telah disuling, iaitu yang dijadikan wap dan disejukkan kembali serta bebas daripada garam terlarut dan sebatian lain. Ayat contoh, semasa melaksanakan uji kaji di Makmal Sain, murid-murid diminta untuk menggunakan air suling untuk melihat proses pengasidan yang berlaku secara neutral. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Hari ini dalam sepatah sehari kita akan belajar perkataan odi.
0: Odi.
1: Ya.
0: Odi maksudnya apa tu Teacher?
1: Odi maksud mana.
0: Mana. Odi.
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: 어디에서 왔어요?
0: 어디에서 왔어요?
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: Anda dari mana?
0: Anda dari mana? 어디서 왔어요?
1: 어디에서?
0: 어디에서
1: 왔어요?
0: 왔어요. Anda dari mana tu? bukan dari mana nak ke mana tau. Ini kalau kita nak tanya orang, anda dari mana? Macam saya tanya teacher. Teacher Nana, 어디에서 왔어요?
1: 한국에서 왔어요.
0: Mesti teacher jawab, saya dari Korea.
1: Ya.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Panggil saja.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, hargai kesilapan dan pengalaman yang kita dapat darinya kerana ia menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan kesedihan, keperitan dan kesengsaraan yang kita lalui di belakang. Seperti air yang mengalir, semalam telah berlalu dan kisahnya telah diceritakan. Hari ini, benih-benih baru tumbuh dengan cerita yang berbeza. Johor FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah. Sembang

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunna dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam.

0: Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila, 9 malam. Melodi Permata, 6 petang hingga 12.30 malam.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat malam, 9.26 minit malam. The Cup of Life daripada Ricky Martin. Permintaan Fatah yang berada di Pasir Gudang membuka tirai untuk zon seleksi malam ini. Apa khabar orang Johor, orang Singapura, juga orang Indonesia? Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan di 3 frekuensi. 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM klik-klik sahaja Johor FM. Okey, Radio Johor FM Permata Selatan sudah bertapak di bumi Johor ini sejak 6 dekad lalu. Jadi terima kasih kepada anda kerana menjadikan Johor FM sebagai teman hiburan sepanjang masa, setiap hari di mana saja anda berada. Tidak kira anda mendengarkan kami menerusi frekuensi ataupun secara online, terus jadikan Johor FM sebagai teman hiburan anda. Baik, dah demam bola sepak ni kan, mesti ramai lebam mata layan bola kan. Jaga mata, bangun pukul 3 pagi nak layan bola. Apa-apa pun jangan lupa tu jaga kesihatan. Bola-bola juga, kesihatan tu kena jaga. Jangan terlalu layan sangat. Kalau tak, kita nak bangun pagi nak bekerja, nanti kita tak cergas, kita pun akan rasa lembik. Jadi berpada-pada lah. Boleh tengok, kalau tak sempat tengok live, boleh tengok siaran ulangan. RTM ada menyiarkan semua 104 perlawanan termasuk perlawanan yang tertunda. Baik, dan sekarang ni saya pun dah live di TikTok Johor FM. Jadi jom kita join sembang-sembang dengan penyokong-penyokong Jerman yang ada sekarang ni. Faizal Izzahar, Sandra Ihsan, dia tengah menyindir-nyindir sekarang ni. Letak bendera Jerman lah, apalah semua kan, kita tak layan. Jadi ada juga ada yang hadir sekarang ni, Cendo Padu Mesir, apa khabar, terima kasih. Jamal Amal pun ada, Khairil pun ada juga. Siapa lagi Melomo Wangi, Johan Mahmud, siapa lagi yang ada hadir pada sekarang ini, Samsia Yahaya di Alustar pun ada hadir. Okay, terima kasih. Saifuri Jamal, seorang kota tinggi pun ada hadir. Nanti saya akan sebut lagi nama-nama anda. Boleh join TikTok Johor FM official sekarang, saya tengah live. Baik, jom. Kak Nora ni pun ada hadir juga. Jom kita teruskan hiburan dengan permintaan datangnya daripada Kak Nora ni. Nak lagu Tak Ada Nak Waktu Mega. Kemudiannya ada Nor Aini, HR Persada, nak lagu Izhar Hanzi dari bawah, dan juga Haikal nak lagu Sweet Charity. Jangan lama-lama, teruskan hiburan di Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa,

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Baik, itu tadi lagu The Final Countdown daripada Europe, permintaan Hasim yang berada di Taman Suri Lambak, Keluang. Terima kasih Hasim. 10.12 minit malam, langkah kita di jam yang kelima untuk Melodi Permata. Taufik masih lagi di sini, akan terus menemani anda sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti. Baik, jom kita teruskan hiburan. Nah, tenaga permintaan datangnya daripada Jamaah Amal, nak lagu Kasih di Rundung Mega Gravity. Kemudiannya Mami Renggam nak lagu Shima Teringin. Abang Nirma Jadi nak lagu Wasilah Kasih. Okey, untuk Piala Dunia katanya sokong tim yang menang je dan harap negara Islam menang, insyaAllah. Okey, dan Azimah yang berada di Kulai nak lagu Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Jom teruskan hiburan di GFM Mata Selatan, Melodi Permata.

Baik, baru saja berlalu lagu Wajah Siapa di Hatimu daripada Azlina Azif Pemitan Azimah yang berada di Kulai. Baik, seketika saya nak menyapa rakan-rakan yang hadir di TikTok sekarang ni. Amir Hamzah, orang Sungai Petani Kedah. Apa khabar? Sehatkah? Baik, Alhamdulillah. Rizal Rosana juga ada hadir. Kita Insan, Faizal Izhar masih lagi. Tak habis dengan cerita Jerman dia. Hanafi Nafi, Sandar Ihsan, Halil Zamri, Kak Nurani, Fazilawati, Kak Sniza. Masih lagi lah. PCO pun ada juga. Sam83 pun ada. Terima kasih. Belum wangi pun lagi. Tadi kata nak tidur eh. Sama Kasim pun ada. Terima kasih hadir. Baik, jom. Kita teruskan hiburan. Selepas ini nak tunjukkan lagu permintaan daripada Min dari Kuantan. Nak lagu Akulah Kekasihmu ASL. Wakman dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk. Lagu Cinta Tak Kenal Siapa. Aris Ariwatan dan juga Izzah Hakim nak lagu Sejiwa Spring. Teruskan hiburan di Joy FM. Permata Selatan. Melodi Permata.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, 11.13 minit malam di awal pembukaan jam ke-6 tadi, anda dengarkan lagu Slam. Tadi muncul lagi permintaan Mas Mona JDT dan juga baru saja berlalu lagu Samudra Bila Diburu Kenangan, permintaan Radin Halimah JB. Terima kasih Kak Mas Mona dan juga Radin Halimah untuk permintaan lagu-lagunya. Baik, kita dah berada di jam yang terakhir untuk Melodi Permata. Taufik masih lagi di sini akan terus menemani anda sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti. Kekal di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Okey, saya percaya ramai sedang menantikan perlawanan seterusnya bola sepak selepas ini di jam 12 nanti antara Spain menentang Cape Verde, okey, yang akan berlangsung pada jam 12 malam nanti, disiarkan secara langsung menerusi Sukan RTM. Jadi anda boleh saksikan perlawanan hebat itu pada pukul 12 malam nanti. Baik, jom seterusnya lagu yang akan saya tunaikan permintaannya datang daripada Rizwan Endau, nak lagu Orang Yang Kusayang-Sayang Kumpulan Screen, dan juga Halif Zamri nak lagu Beep KRU. Melodi Permata Johor FM.
1: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, itu tadi lagu Babe KRU Permintaan Halif Zamri yang berada di Pasir Gudang. Okey, saya juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar JFM yang temankan saya di live TikTok JFM sebentar tadi. Saya dah pun end live. Terima kasih untuk 155k likes yang anda berikan kepada saya. Kita jumpa esok lagi. Okey, saya end awal sebab kita nak charge handphone untuk bateri. Apa, untuk charge bateri untuk handphone tu. Okey, jom. Tapi kita belum habis lagi. Kita masih ada lagi beberapa lagu lagi untuk saya tunaikan sehingga ke penghujung siaran. Lepas ini, lagu yang akan saya tunaikan adalah permintaan daripada Abdul Rahman Man di Bandar Tenggara, nak lagu Tiada Lagi Kidungmu Left Handed. Suhaila Ibrahim nak lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza Menamakan Mu Cinta. Nadia Abdul Hassan nak lagu Encik Dialova. Dan juga Nur Halim yang berada di Kota Jaya nak lagu Menentang Perjodohan Ferhat Najib. Teruskan hiburan di JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

Tokoh Buku Lama buka buku baharu sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

Baik, 11.44 minit malam. Kita dah pun berada di penghujung rancangan untuk Melodi Permata. Terima kasih Taufik nak ucapkan kepada semua pendengar setia Joy FM yang memilih siaran Joy FM dari 6 pagi sehingga ke saat ini, sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti di mana-mana frekuensi kami, 101.9, 105.3 ataupun 92.1 MHz FM. Dan terima kasih juga kepada anda yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Jadikan kami sebagai teman hiburan anda, juga informasi anda. Banyak akan kami kongsikan, banyak juga lagu yang akan kami sajikan untuk anda semuanya untuk menemani hari-hari anda. Esok pagi bersama dengan Suzy untuk segmen Aura Permata, DJ Diana untuk segmen Variasi Permata, dan saya akan kembali esok malam untuk segmen Melodi Permata. Sebelum menutup tirai, untuk anda yang dianiaya, bangkitlah dengan semangat baru. Buktikan anda bukan biasa-biasa. Balaslah dengan keindahan, bukan dendam yang menjerat diri. Di Alam Fana Cinta menutup tirai malam ini. Jangan lupa teruskan bersama Radio ATM. Selepas ini, layan Geng Burung Hantu National FM. Saya Taufik undur diri dulu. Jumpa esok. Bye. Assalamualaikum.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, hargai kesilapan dan pengalaman yang kita dapat darinya kerana ia menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan kesedihan, keperitan dan kesengsaraan yang kita lalui di belakang seperti air yang mengalir. Semalam telah berlalu dan kisahnya telah diceritakan. Hari ini, benih-benih baru tumbuh dengan cerita yang berbeza.
3: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Galih Pandangan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, melalui RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Tak ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, grup G, juga ada grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Bersama Chris dengan Memegang Hati, membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan, saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petir, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarikis, Sibu, Mukah, Kapit, Songka, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johor, Ajib Sari dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syaputra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pon Dohok, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zaid Zurani dari Temulu Pahang, kekal setia dengan Nasional FM, Marsal Saleh, Jamal Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumanda Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Saya menunggu satu tengah malam anda. Mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nurin dari Miri, Sarawak. Princess Su juga turut bersama-sama. Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang kita cakap, mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah, tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori, pam-pam-pam. Oh, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nek Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mistik. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Beka dari Kota Tinggi, Johor. Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok. Jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu, kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni? Macam mana rupa penyampainya kan? Macam manalah rupa abang manisnya? Manis ke tidak? Handsome ke tidak? Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya? Masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya, boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Kasih Hentak Kepala. Merosin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bond. Membuat kita ke 1.09 bini pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasa nak yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan. Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ya, ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP ya, yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai ni dah tak payah dah. Siapa-siapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zan Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap, Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya, Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masam Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Bario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Selmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir merusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom. Abang Luri ya. Pilot Darah The Gang Rimbal Abang Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu Hentak Kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Buruh Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan, ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke 72, Spanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Spanyol menang mudah, mana menang mudah. Spanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamin Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran, dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti berkabanan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya, kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, one besar selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Arbini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razi, Tengku Din, Isa Isa, Jajah 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Noliza Wati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turun hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashamir, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier. Pon-pon-pon, abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang tak kena bagi horn dekat saya ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bucah kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baiduri. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

kumpulan members lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan. Bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti. Kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi apa pun yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Ya? Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde. 0-0. Macam mana penyokong Selangor? Penyokong Selangor pula. Penyokong Spain, penyokong Sepanyol. Semua okey. Puas hati, tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang. 23 percubaan, 8 on target. 8 percubaan tepat. 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat. Bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya, tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan? Ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini. Banyak tau, akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 Azhar Pendang, kita ada Mastura, YMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, luncur terus, headbanging pun Abang Lori, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azriza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke baru nak melaporkan diri bersama dengan saya? Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula. Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai. Sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan. Membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini, kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam, balai polis, kota sarang semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus, kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin, ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini. Pelamin anganku musnah.
Kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Gorilla dengan Ramalan Gubernur Belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi. Yang baru bertemakan National FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, National FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, National FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya. Perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum? Dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau. Berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu dia tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1,000,000 ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Posu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Hasmadini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalina, Siri, Nova, Irin, Kitchen, Mak Sunnah, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIP, HY, Dayang Nurafida, Ati Azriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim, pom pom pom, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zahid Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag Nyata Runtut Cinta Hati. Menerusi lagu cipta lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Ya, kalau musim-musim bola sepak ni, terutamanya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melaga kan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Andomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaporkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleka Azurin, Idah Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1 juta hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. Biji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London baru hari ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angah Ri, Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Budi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt mendahului Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Dan kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu. Tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik versi nasional game berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan Jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sari Kes, Sibu, Mokah Kapit, Song dan juga Bukit Mabong termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya. Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya. Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, di The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di National FM. Pendengar-pendengar National FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an ya. Kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986, lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Kadil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, betul. Masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan, kan? Esok pula, apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah, ya. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruhantu. Oh ya, yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah, antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Perlawanan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan tapi 0 percubaan tepat, berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini, ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni. Demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah. Demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata, kan. Jangan begitu. Tengok bola juga. Kerja kena kerja. Cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita. Kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi? Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi, kan. Hujan pula, kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi, kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak singgit 50 sen. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Ejen White Gluta Horse, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Aziz, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi, ya. Semua okey, ya, geng-geng berhantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik. Mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga, terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan Nasional Game Buruhantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat supporting, yang sentiasa sokong Nasional Game Buruhantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Rasa buruk okey je, bang. Menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi, ya. Yalah, nak buat macam mana, kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak. Jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Lalu setah kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Sampai-sampai kita nak melayan separuh masa kedua. Pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini. Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu menangis sepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani. Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gang Buruhantu.

Sembang kembali UK dengan kau satu-satunya. Membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh. Bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya menjangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dijanjikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siu Fook. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan, operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita menggunakan kesesakan yang berlaku. Dan Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng berhantu, jadi geng burung merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Berhantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ira Mirpan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara National FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. National Geng Berhantu di National FM sentiasa di hati.

semua kembali lelah dengan Bidadari. Membawa kita ke 5 minit pagi. Menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng Buruhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi, saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Dapat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM. Ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.45, Bandaraya Melaka 5.50, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51, Johor Pulau Pinang 5.52, Arustar Kedah 5.50 minit pagi, manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam ya? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita . Semua okey lagi geng-geng Buruhantu. Terima kasihlah ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan, tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua. Yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, sedang hadirin dan juga sedang pendengar. Dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah. Wa zalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khassun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal 'abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa berdosa pun pada kalimah dia, ya wi biha fin nari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ai iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa zalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khassun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar. Dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa itu. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut. Dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun. Tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslim. Dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarah 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarah lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktikad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah Taala firman, sesungguhnya manusia
manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf alaihissalam berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk, tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ni. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sun, la ya'sun Allah ma amarum ya'falun ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kenapa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Pada kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka. Dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّهَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap, semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat, begitu juga.
Nabi SAW kata, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata, tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perenggan ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur, ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad, tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita mai kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad, tak. Bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi. Dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad lah matinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahus sadri. Dan tidak juga insyirahus sadar. Dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar. Biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik ya. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh, orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu, maksudnya, hey, orang Islam ni tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya jatuh keluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang ambil kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam. Aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, keluar daripada Islam. Itu disyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar dari Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beri'tiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muahad nak masuk Islam. Bukan bila
dia Islam, dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak tak balik, kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi SAW, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga, membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan dengan Senangkan Burung Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi, seperti biasa hari ini, hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah, macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, Nasional Pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM. Setiap pagi mesti akan bersembang-sembang. Sembang-sembang bola namanya. Jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan Nasional Geng Berhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perbaruan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah, semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pada sore ini, Nun Alif, saya Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diberikan untuk anda. Shore FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassala ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sering takut kepada dosa-dosa yang besar. Zina, arak, riba. Zina, arak, riba. Namun, pernah tak kita terfikir apakah dosa pertama yang berlaku di langit? Bukan zina, bukan arak, tapi satu penyakit yang halus, yang bersembunyi dalam hati, yang tidak berdarah tapi mampu membunuh ketenangan jiwa. Itulah dia, hasad dengki. Dan hasad dengki ini, ia adalah ibarat api yang sekam. Api di dalam sekam nampak kecil, tapi mampu membakar seluruh ladang amal kita. Ia merosakkan hubungan sesama manusia. Bahkan lebih dahsyat, ia pernah menjatuhkan makhluk yang satu ketika dulu berada dekat dengan Allah, iaitu Iblis. Dan hasad dengki ini adalah sifat penyakit Iblis. Maka hari ini mari kita tundukkan hati. Kita selami apakah itu penyakit Iblis dan bagaimana ia boleh menjangkiti kita tanpa kita sedari. Yang pertama, hasad menyebabkan kejatuhan Iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Dia enggan dan sombong, dan jadilah ia daripada golongan yang kafir. Iblis bukan tidak tahu Allah itu Tuhan, tapi dia tewas dengan satu penyakit, iaitu dengki. Dia melihat Adam dimuliakan, lalu hatinya terbakar. Contohnya, kadang-kadang kita tengok kawan kita naik pangkat, mulut kita kata alhamdulillah, tapi dalam hati terasa sempit, seolah-olah kita lebih layak. Maka di situlah benih hasad mula tumbuh. Yang kedua, hasad membawa kepada kezaliman. Kisah pertama pembunuhan di muka bumi bukan kerana harta, tapi kerana hasad. Kerana hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu." Lalu nafsunya mendorong dia membunuh saudaranya, maka dia pun membunuhnya. Qabil membunuh Habil kerana dengki melihat penerimaan Allah terhadap saudaranya. Contohnya hari ini, mungkin kita tidak membunuh, tapi kerana hasad, kita mula menjatuhkan orang, menyebarkan keburukan, membuka aib. Semua ini adalah pembunuhan secara perlahan. Yang ketiga, hasad menghilangkan ketenangan. Orang yang hasad, hidup dia tidak pernah tenang. Hatinya sentiasa membanding, jiwanya sentiasa gelisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Jangan kamu saling dengki-mendengki. Kenapa dilarang? Kerana hasad itu menyiksa diri sendiri. Contohnya, kita scroll media sosial, tengok orang lain bercuti, ada yang beli rumah, ada yang hidupnya bahagia. Hati kita jadi resah. Bukan sebab kita kurang, tapi kerana kita tidak redha dengan apa yang ada pada kita. Yang keempat, hasad tidak akan mengurangkan nikmat orang lain. Hakikatnya kita pernah dengki, tapi nikmat orang tu tidak pernah berkurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatab." Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad boleh memakan pahala seperti api memakan kayu. Contohnya, kita dengki pada jiran yang baru beli kereta terbaru. Kita sakit hati, tidur pun tak lena. Tapi kereta tu tetap ada depan rumah dia. Yang terbakar bukan kereta, tapi pahala kita yang terbakar. Dan yang kelima, penawar daripada penyakit hasad adalah syukur. Allah sebut dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu syukur, maka aku akan menambahkan lagi nikmat kepada kamu. Syukur adalah penawar kepada sifat hasad. Bila kita fokus pada nikmat sendiri, hati akan jadi tenang, jiwa akan jadi lapang. Contohnya, daripada kita melihat ke atas tapi tengoklah ke bawah. Kalau kita ada rumah kecil, ada orang yang tak ada langsung tempat berteduh. Kalau kita sihat, ada orang yang terlantar sakit. Maka di situ kita akan belajar untuk bersyukur. Para pendengar yang dirahmati Allah, hasad ini penyakit iblis. Dia tak nampak tapi dia sangat bahaya. Maka jagalah hati kita, kerana hati yang bersih akan membawa kita dekat dengan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada bergunanya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada hasad dan menggantikan dengan syukur, kasih sayang dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Baskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Wata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara sekalian, kita berpandu kepada pesanan Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu ialah kekayaan diri." Saudara sekalian, belum dianggap kaya yang sebenar-benarnya di sisi Allah selagi belum dapat mengimbangkan kekayaan kebendaan dengan rohaninya. Dengan itu, ditegaskan bahawa kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa, hati nurani yang mempunyai kewibawaan, maruah, kehormatan, tidak terpengaruh dan tidak boleh dikuasai oleh kebendaan. Saudara sekalian, kekayaan jiwa dan hati nurani berupaya menimbulkan kebahagiaan hidup dan keterangan dalam menghadapi sebarang keadaan dan kemungkinan di dalam hidup kita. Mereka-mereka yang jiwanya kaya dan mulia akan sentiasa merasa bahagia sekalipun tidak berharta, dan manakala ia berharta, maka itulah sebahagia manusia di dunia, seperti selalu dinyatakan dalam doa kita, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar," yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka." Saudara sekalian, yang banyak harta, mereka itulah yang sedikit pada hari kiamat. Bermaksud mereka yang dikurniakan Allah kekayaan semasa di dunia, sama ada dengan jalan haram atau halal, tidak bernilai di sisi Allah SWT di akhirat. Harta yang dikumpul tetapi tidak digunakan ke jalan Allah di akhirat nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah At-Taubah ayat 34-35, "Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka jahanam, lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, 'Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu semasa di dunia, untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah azab dari apa yang kamu simpan itu.'" Saudara sekalian, kecuali mereka yang diberi Allah kebajikan, yang dimasukkan kebajikan ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sama ada harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat, kekuasaan, pengaruh, lalu digunakan untuk membuat kebajikan kepada dirinya dan kepada masyarakat Islam untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka inilah sebenar-benarnya yang mendapat kekayaan dunia dan akhirat. Oleh itu, saudara sekalian, nilai seorang itu bukanlah dipandang pada banyak harta, kekayaan, bahkan dipandang sejarah mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Sejauh mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Kekayaan yang sebenar ialah kekayaan harta benda yang dapat diseimbangkan dengan kekayaan hati, perasaan sesuai dengan ajaran Islam. Sukacita diingatkan bahawa orang kaya akan menjadi miskin, menjadi orang yang paling sedikit mendapat pahala nikmat di akhirat. Oleh itu, janganlah bermegah dan takpur dengan harta kekayaan kerana ia tidak boleh menolongnya kelak. Mereka yang boleh mendapat pertolongan dan pahala yang banyak di akhirat ialah mereka yang mendapat banyak harta kekayaan di dunia, kemudian dibelanjakan dengan wajar sesuai dengan panduan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, umat Islam digalakkan berusaha mencari kekayaan lalu melakukan kebajikan untuk dirinya dan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang Islam dilarang, ditegah mengumpul harta benda tanpa membelanjakannya ke jalan-jalan kebajikan, seperti orang Islam tidak dikehendaki menjadi orang miskin dan pemberani. Jadi, hendaklah berusaha dengan berharap kepada Allah agar dikurniakan kebajikan di dunia dan dapat membuat perkara yang diridai oleh Allah untuk mendapat ganjaran sebanyak mungkin di akhirat kelak. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: saya Azrina Shah. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

Johor FM Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, 6.42 minit pagi. Tiba masanya saya, Sezilawati Mohd Semit, temani pagi anda menerusi segmen Aura Permata hari Selasa hari ini, 16 Jun 2026, bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita di penghujung Zulhijjah dan insyaAllah kita bakal melangkah untuk tahun baru, 1 Muharram 1448 Hijriah. Kita doa yang baik-baik. Semoga yang tak baik tu kita tinggalkan untuk tahun 1447, dan kita doa yang baik-baik untuk sepanjang tahun 1448 Hijriah. Okay? Baik, apa yang berlaku hari ini? Yang berlaku, sedang berlaku sekarang ialah perlawanan di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay, dan setakat ini di minit 39 masih lagi sama kedudukannya adalah kosong-kosong. Kosong-kosong kedudukan apa? Okey, kosong-kosong, dan siapa yang meminati antara Saudi Arabia dan juga Uruguay boleh lihat sekarang, tonton menerusi RTM Klik di TV. Okey, insyaAllah kalau ada perkembangan berkenaan dengan Saudi Arabia dan juga Uruguay, nanti Suzy akan kongsikan bersama dengan anda. Tiba-tiba gol. Betul. Terperanjat kita tau. Okey, gol. Itu dia. Depan mata tiba-tiba bila Suzy pandang di kaca televisyen, dapat melihat tendangan gol oleh siapa ni? Sekejap mandangkan mata pun tak apa nak nampak ni dari jauh siapa penjaring gol. Sekejap lagi lah, Suzy akan kongsikan bersama dengan anda. Betul-betul dekat dengan nombor pemainnya pun tak nampak sini. Okey, tak apa. Sekejap lagi saya akan kongsikan bersama dengan anda. Sekejap saja lagi nanti. Kita berhibur seketika, terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

54 dah Minit Pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Pagi ini menyaksikan perlawanan di antara Saudi Arabia menentang Uruguay. Dan untuk keputusan semasa, Saudi Arabia 1, Uruguay 0. Tendangan gol itu tadi di minit 41 oleh Abdullah Al-Amri. Saya kira hari ini ada dua perlawanan yang akan mencuri tumpuan seluruh dunia. Okey, bukan apa. Okey, lebih kepada okay, pasal semasa kan, Saudi Arabia dan juga Iran hari ini. Okey, dan setakat ini kalau ikut daripada jangkaan kemenangan berpihak kepada Saudi Arabia sebanyak 43% dan sehingga ke separuh masa yang pertama, satu kad kuning dilayangkan untuk Saudi Arabia. Okey, sekarang tengah rehat untuk separuh masa yang pertama. Nanti sama-sama kita nantikan dan keputusannya insya-Allah sudah akan kongsi.

Dikabarkan penerbitnya Wan Nur Wajihah, dia akan bawa Syamito dan juga Akim ke Mersing untuk lihat penyu. Dan ada banyak program di situ. InsyaAllah akan dikongsikan bersama dengan rakan-rakan Suzy menerusi live TikTok Jura FM Official dan juga menerusi live Facebook. Jadi Suzy akan live TikTok sekejap je tau. Jadi anda kalau nak berinteraksi bersama dengan Suzy, Suzy on aja, live aja, terus masuk juta-juta tau. Okay, baik. 7 pagi kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Dan selepas itu Suzy akan kembali untuk jam yang kedua. Bangun, bangun, bangun.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj Seringgit Mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Walau Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam peristiwa itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj RM1 mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jawapan permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua, 7:14 pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Bulan ini padat ataupun macam-macam program lah sebenarnya, untuk bukan saja untuk bangsa Johor, malahan untuk kami dekat sini di Jawapan Permata Selatan. Contoh macam hari ini ada rakan-rakan yang pergi program Yok Saing Johor FM daerah Mersing. Hujung minggu ini 20 dan juga 21 hari bulan, kita ada pencarian bakat bintang kecil, khusus untuk kanak-kanak yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian yang berusia 7 hingga 12 tahun sahaja. Lagi apa 18 hari bulan ni, insyaAllah hari Khamis 18 hari bulan, insyaAllah Yok Saing Johor FM di daerah Johor Bahru sempena dengan program Derma Darah. Yang itu nanti insyaAllah penerbitnya Diana akan memberikan secara terperinci berkenaan dengan program tersebut. Apa lagi dan selepas itu, selepas itu khusus untuk semua bangsa Johor, tarikh penting kita bermula 27 Jun nanti, penamaan calon. Tak relax Johor Okey, tak apa, insyaAllah dari semasa ke semasa kami akan senantiasa memberi peringatan, kami akan senantiasa wawarkan kepada anda. Baik, untuk jam ini, lagu-lagu ini menanti anda. Hatiku.

0: Untuk itu anda kena janji dengan Suzy, okey? Janji teman Suzy sehingga ke jam 12:30 hari nanti.
1: Pemata Selatan hanya untuk anda.

0: Hai, saya Rehana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Έλα.
1: Baik, menghampiri 7.22 minit pagi. Seketika, seperti biasa, kita bersama dalam laporan trafik untuk minggu ini bersama dengan ASP Fazri. Assalamualaikum, Tuan. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya, Tuan tengok bola, Tuan?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi, tapi minat bola tak?
2: Minat.
1: Sokong pasukan mana?
2: Saya Jerman.
1: Oh, Jerman. Okey. Baik, Tuan, untuk laporan trafik, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Johor FM. Mulakan perkongsian pagi ini, kita sorok kembali statistik insiden jalan raya, kemalangan jalan raya di negeri Johor bagi tempoh semalam, Isnin 15 Jun 2026 sehingga jam 12:30 malam. Sebanyak 293 kes kemalangan telah direkodkan. Daripada jumlah tersebut, 2 kes kemalangan maut melibatkan 2 kematian dilakukan di daerah Johor Bahru dan juga Kulai. Bagi anda yang baru saja memulakan perjalanan, berikut merupakan status aliran trafik sekitar Johor Bahru. Jalan Johor Bahru-Sekudai, pertambahan volume kenderaan dikesan dari daerah Sekudai menghala ke pusat bandar. Aliran trafik mula perlahan, bagaimanapun arah sebaliknya dari pusat bandar menghala ke Sekudai dilaporkan masih lancar dan terkawal. Lebuh Raya Pasir Gudang, bagi pengguna di lebuh raya ini, pergerakan kenderaan menghala ke Taman Peling agak perlahan, namun situasi masih lagi terkawal. Senario sama teruk kelihatan dari Taman Peling menuju ke Pasir Gudang di mana bilangan kenderaan mula meningkat dan memperlahankan aliran kenderaan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, meskipun bilangan kenderaan dikesan semakin bertambah, aliran trafik di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar maupun ke Kota Tinggi masih bergerak lancar tanpa sebarang sekatan. Tambak Johor, laluan pergerakan kenderaan berat, ringan dan selepas bangunan Sultan Iskandar didapati semakin bertambah. Namun, trafik di kedua-dua arah Singapura dan Malaysia masih lagi lancar. Lebuh Raya EDL, bagi yang ingin ke bangunan BSI, semua laluan masuk dari lingkaran dalam EDL, Sulang Laut serta Jalan Bukit Senyum dilaporkan masih bergerak lancar. Pesanan untuk pemandu-pemandu, pandu dengan cermat dan sentiasa berhati-hati terutamanya ketika berada dalam aliran trafik yang padat serta keadaan cuaca yang tidak menentu. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik. Kiranya anda memerlukan bantuan atau ingin melaporkan sebarang insiden, sila hubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada kami, Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kotijen Johor. Terima kasih, selamat mandu dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali, Tuan. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Baik, itu dia tadi ASP Fazri untuk laporan trafik 7.30 pagi. Nanti kita akan bersama Berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Ini dia Saiful Apek dengan Asmalila Johor FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Makes the space. Oh, he's got a wonderful goal.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
3: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzilawati Muhammad Sumer. Tajuk berita utama hari ini, pembangunan pesat Iskandar Puteri memerlukan aspek keselamatan tinggi. Dua ditahan pandu kereta bawah pengaruh alkohol. Berita sepenuhnya. Kedudukan Iskandar Puteri sebagai pusat pentadbiran dan pintu masuk antarabangsa kritikal memerlukan aspek keselamatan yang tinggi. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayohan Maidin Piche berkata, cabaran keselamatan di daerah itu menjadi kompleks susulan kepesatan pembangunan dan jangkaan populasi mencecah 647,000 penduduk menjelang 2035. Antara kawasan yang memerlukan pemantauan proaktif adalah kawasan perindustrian dan kawasan tumpuan komersial.
1: Sehubungan dengan adanya kemudahan baru ini, IPG Iskandar Puteri akan menjadi benteng keselamatan yang ampuh, khususnya menjadi daerah ini sebagai tempat selamat untuk berdiami, bekerja dan dilawati.
0: Tan Sri Ayohan Maidin Piche, Timbalan Ketua Polis Negara. Sebuah rumah bernilai RM100,000 berjaya diserahkan kepada penerima asnaf hasil dana zakat yang diamanahkan oleh para pembayar zakat. Majlis Agama Islam Negeri Johor Ma'in memaklumkan kediaman itu dilengkapi 3 bilik tidur, ruang tamu, dapur serta kemudahan asas yang lengkap bagi memberikan kehidupan lebih selesa kepada keluarga penerima. Bantuan disalurkan kepada asnaf yang memenuhi syarat ditetapkan. Selain melalui proses siasatan dan penilaian bagi memastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Majlis Daerah Kota Tinggi MDKT akan menganjurkan program microchip dan pasport kucing di Kip Mall Kota Tinggi pada 26 Jun ini, memudahkan pemilik mengenal pasti kucing yang hilang. Menerusi kenyataan MDKT, program dianjurkan bersama Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah Kota Tinggi itu juga dapat mengurangkan risiko pertikaian pemilikan haiwan. Selain itu, penyediaan pasport kucing dapat merekodkan kesihatan dan vaksinasi tersusun serta memudahkan urusan perjalanan haiwan. Sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dikenakan tindakan saman polis di Raja Malaysia K257 atas kesalahan tidak mematuhi lampu isyarat merah semasa di Jalan Keluang, Jalan Tan Sui Ho, Batu Pahat 9 Jun lalu. Menerusi kenyataan Facebook bahagian siasatan dan penguasaan trafik daerah Batu Pahat, saman dibuat susulan video tular mengenai kejadian itu. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis menahan dua lelaki tempatan selepas didapati memandu di bawah pengaruh alkohol dalam operasi mabuk yang dijalankan di sekitar Bandar Keluang baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, operasi selama dua hari itu dijalankan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD Keluang pada Jumaat dan Sabtu lepas. Seramai 39 individu serta 33 kenderaan diperiksa sepanjang operasi itu, selain 13 saman atas pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan. Tambahnya, dua lelaki berusia 37 dan 65 tahun itu ditahan selepas ujian pernafasan mendapati kandungan alkohol dalam badan mereka melebihi had yang dibenarkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 45A / 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita disunting Erwin Zaid daripada bilik berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihah.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Tanjung Berita.
1: Baik, menghampiri 7.46 minit pagi. Jom, Suzy nak kongsikan seketika bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Banyak cerita berkenaan dengan bola, tapi kita tak nak mulakan dahulu dengan bola lah kan. Sebab pasukan kegemaran kita belum lagi bermula, belum lagi main. Kita tak nak mula dulu. Baik, pagi ini perlawanan di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay. Setakat ini, tapi sikit gas, masih lagi 1-0. Masih lagi 1-0 eh. Satu dimiliki oleh Saudi Arabia. Dan kalau ikutkan peratusan dekat sini, semakin banyak kemungkinan besar ini adalah kerana asakan daripada Saudi Arabia menjadikan peratusan kemenangan berpihak kepada Saudi Arabia sebanyak 61%. Uruguay, come on. Okey, baik. Nak mulakan dahulu dengan cerita. Banyak cerita berkenaan dengan Piala Dunia. Kita mulakan dahulu dengan cerita lain dulu, apa yang boleh dikongsikan bersama. Sambil itu, kepada mereka yang sedang dalam perjalanan ketika ini, mungkin perjalanan menuju ke tempat kerja, hati-hati. Semoga dipermudah segala urusan anda. Baik, berita untuk luar negara, lebih 90 maut akibat wabak kolera di Nigeria, di mana negeri Borno di timur laut merekodkan lebih 85 kematian dan 8,457 kes antara 1 Mei hingga 7 Jun. Lagi perkongsian, budak 11 tahun maut terjatuh dari tingkat 7 pangsapuri. Ini apa yang berlaku di Kajang. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Malaysia sambut baik persefahaman dicapai Amerika Syarikat Iran ke arah tamatkan permusuhan, di mana Perdana Menteri mengalu-alukan persefahaman yang dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran ke arah menamatkan permusuhan, selain menyifatkannya sebagai langkah penting dalam usaha meredakan ketegangan di rantau Asia Barat. SPRM, TI kukuh kerjasama tingkat tadbir urus integriti. Di mana Azmi berkata SPRM amat menghargai hubungan baik yang terjalin dengan TI dan kekal komited memperkukuh kerjasama dalam mempromosikan tadbir urus yang baik, integriti, ketulusan serta inisiatif anti rasuah. Bersatu tidak boleh dipecat dari PN sewenang-wenangnya. Marzuki berkata hanya majlis presiden yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan muktamad mengenai ketetapan kerusi pilihan raya yang dirujuk oleh jawatankuasa rundingan kerusi. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.

0: Radio Brita.
1: Keputusan semasa Uruguay dan juga Arab Saudi satu sama, okey, satu sama. Baik, nak kongsikan lagi, mari kita kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 Belgium Mesir terikat satu sama, di mana Mesir terlebih dahulu berada di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Mohamed Salah. Saya kenal je nama Muhammad Salah tu. Okey, baik. Lagi perkongsian Cape Verde buat Spanyol terkedu. Spanyol kuasai permainan tetapi gagal menembusi pertahanan kental Cape Verde sepanjang 90 minit. Bola gergasi Piala Dunia bergolek di jalanan. Bola tersebut sebahagian daripada aktiviti promosi Piala Dunia 2026. Ada gambar juga turut dikongsikan bersama dekat sini. Trump, perjanjian Amerika Syarikat Iran sudah ditandatangani. Teks penuh memorandum persefahaman akan didedahkan selepas pemeteraian rasmi di Geneva pada Jumaat. Selat Hamas dibuka tanpa bayaran tol selama 60 hari. Penduduk Lubnan mula pulang ke kediaman masing-masing, di mana tentera Israel tidak akan berundur dari kawasan dikuasai di Lubnan dan memberi amaran akan melakukan serangan balas jika berlaku serangan dari Iran. Baik, itu saja yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk jam yang seterusnya nanti, saya akan kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca di negeri Johor. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, berhibur seketika. Nuha Bahrin dan juga mimpi dengan Malam-Malam Johor FM.